0: dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
2: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
3: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
2: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
3: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
2: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
3: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
4: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang diselenggarakan oleh PHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
7: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
6: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke Asrama Haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan Asrama Haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
9: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
8: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
10: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju Asrama Haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan

0: dua yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
1: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
6: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
5: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
7: Our energy systems are being reshaped.
8: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
7: Affordability and security.
5: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
9: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama.

0: bersama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengupdate informasi cuaca untuk edisi hari ini 6 Juni 2026 bersama Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Ando Prasetyo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ando.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan berawan tebal dan masih berpotensi terjadi hujan ringan. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 93%. Secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 9 hingga 30 km per jam. Perakiraan di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang dominan bertiup dari arah timur hingga selatan serta memiliki kecepatan antara 12 hingga 38 km per jam. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram @infocuaca_sangihe, serta aplikasi BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, setiap tanggal dalam kalender pasti memiliki beragam peringatan yang syarat makna, tidak terkecuali juga pada hari ini, tanggal 6 Juni. Pada hari ini sejumlah momen penting dan unik diperingati secara nasional maupun juga internasional. Nah, yang pertama adalah hari ini 6 Juni diperingati sebagai hari lahir Insinyur Soekarno atau yang juga akrab disapa Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, melansir laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Soekarno sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Pertama. Sebagai kepala negara, Soekarno memimpin Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan yang penuh tantangan. Pemerintahannya menghadapi berbagai persoalan termasuk upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer setelah berakhirnya pendudukan Jepang. Bung Karno menjabat sebagai Presiden Indonesia hingga tahun 1967. Ia resmi mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 12 Maret 1967. Menjelang akhir wafatnya, Soekarno mengalami gangguan kesehatan terutama pada ginjal. Ia sempat menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Soekarno wafat pada 21 Juni 1970 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Meski sempat berkeinginan dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor, pemerintah kemudian menetapkan Kota Blitar, Jawa Timur sebagai lokasi pemakamannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1970. Hingga kini, makam Bung Karno di Blitar menjadi salah satu destinasi ziarah sejarah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Selain itu, pendengar RRI, ada juga peringatan internasional di tanggal 6 Juni di mana di Korea Selatan diperingati sebagai Memorial Day. Melansir laman National Today, hari ini ditujukan untuk mengenang para pahlawan dan juga prajurit yang gugur dalam perjuangan untuk membela negara, terutama mereka yang tewas selama Perang Korea. Latar belakang peringatan ini tidak lepas dari sejarah panjang Semenanjung Korea. Pada tahun 1910, Korea dianeksasi oleh Jepang dan berada di bawah penjajahan selama kurang lebih 35 tahun. Selama masa tersebut, rakyat Korea melakukan berbagai perlawanan untuk memperjuangkan kemerdekaan, termasuk melalui pertempuran Bongo dan pertempuran Cheong Sanri yang terjadi pada tahun 1920. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, Korea dibagi menjadi dua wilayah. Korea Selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sedangkan Korea Utara berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Pembagian ini kemudian memicu ketegangan yang berujung pada Perang Korea pada tahun 1950. Perang Korea berlangsung selama 3 tahun dan menjadi salah satu konflik paling dahsyat pada abad ke-20. Konflik tersebut berakhir pada tahun 1953 dengan perjanjian gencatan senjata Korea yang membentuk zona demilitarisasi Korea atau DMZ sebagai batas antara Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, untuk mengenang jasa para prajurit dan juga warga yang gugur dalam perjuangan bangsa, Korea Selatan kemudian menetapkan 6 Juni sebagai hari peringatan nasional, dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 1956 dan menjadi salah satu hari penting dalam kalender nasional Korea Selatan.

Pendengar, sebagai informasi untuk Anda, di tanggal 6 Juni bukan hanya diperingati sebagai hari lahir dari Bung Karno saja atau Memorial Day di Korea Selatan, ternyata 6 Juni juga pendengar RRI diperingati sebagai Hari Atap Hijau Sedunia atau World Green Roof Day. Melansir dari situs World Green Roof Day, peringatan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2020. Perayaan tahunan yang menyoroti perkembangan desain arsitektur, teknologi, dan inovasi yang memungkinkan manusia untuk menggabungkan konstruksi bangunan dengan ekologi. Konsep ini diwujudkan melalui pemanfaatan atap bangunan sebagai ruang hijau yang ditanami berbagai jenis vegetasi. Atap hijau memiliki banyak manfaat baik bagi lingkungan maupun juga masyarakat. Manfaat tersebut antara lain membantu mengurangi efek pulau panas perkotaan atau urban heat island yang sering terjadi di kota-kota besar. Selain itu, taman di atas atap dapat menjadi ruang rekreasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di kawasan yang minim ruang terbuka hijau. Keberadaan atap hijau juga berperan dalam mengurangi polusi udara. Tanaman yang tumbuh di atas atap mampu menyaring debu dan partikel pencemar, menyerap karbon dioksida atau CO2, serta menghasilkan oksigen yang membantu meningkatkan kualitas udara. Tidak hanya itu, atap hijau juga memiliki potensi untuk mendukung pertanian perkotaan sehingga dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan. Pada beberapa bangunan, kombinasi atap hijau dan panel surya bahkan terbukti mampu meningkatkan efisiensi energi dibandingkan penggunaan panel surya pada atap konvensional. Selain memberikan manfaat lingkungan, atap hijau juga menghadirkan nilai estetika yang membuat kawasan perkotaan menjadi lebih asri dan kemudian menarik. Adapun tema Hari Atap Hijau Sedunia tahun 2026 adalah Will Be Nature atau jadilah bagian dari alam, yang mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan alam melalui berbagai solusi hijau di lingkungan perkotaan. Selain itu pendengar, selain Hari Atap Hijau Sedunia, tanggal 6 juga diperingati sebagai Hari Hama Sedunia, yaitu World Pest Day. Menyadur situs resmi World Pest Day, peringatan ini diprakarsai oleh Asosiasi Pengendalian Hama Tiongkok yang didukung oleh sejumlah organisasi pengelolaan hama internasional seperti Federasi Asosiasi Pengelola Hama Asia dan Oseania, Asosiasi Pengelola Hama Nasional, serta Konfederasi Asosiasi Pengelola Hama Eropa, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hama secara profesional dalam menjaga kesehatan masyarakat, keamanan pangan, kualitas lingkungan, di mana peringatan ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap para profesional pengendalian hama yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman hama. Peresmian Hari Hama Sedunia pertama kali digelar pada tanggal 6 Juni 2017 di Hotel Beijing, Tiongkok, dihadiri sekitar 300 tamu undangan yang terdiri dari perwakilan media, akademisi, dan pelaku industri pengendalian hama. Setahun kemudian, peringatan ini kembali dirayakan secara internasional di Portugal dalam rangka KTT Global Layanan Pengelolaan Hama untuk Kesehatan Masyarakat dan Keamanan Pangan. Peringatan ini dibentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah, dan media mengenai pentingnya pengendalian hama dalam melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, Hari Hama Sedunia juga bertujuan menunjukkan peran dan profesionalisme industri pengelolaan hama dalam mendukung kehidupan yang lebih sehat dan aman. Tujuan lainnya adalah mendorong penerapan metode pengendalian hama yang ilmiah, efektif, dan kemudian bertanggung jawab secara sosial, sekaligus meningkatkan perhatian terhadap berbagai resiko kesehatan, kerusakan lingkungan, juga kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh hama itu sendiri. Adapun tema Hari Hama Sedunia tahun 2026 adalah
melindungi kesehatan lintas batas, kekuatan global pengelolaan hama. Tema tersebut sekaligus menandai satu dekade peringatan Hari Hama Sedunia dengan mengusung semangat bersatu di seluruh dunia yang menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi tantangan pengendalian hama juga perlindungan kesehatan masyarakat.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Pendengar, di menit ke-20 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, aktivitas hari ini bisa saja sudah berjalan ya. Dan semakin sibuk pendengar RRI, ada yang sedang bekerja di tempat kerja Anda masing-masing ya. Ada juga yang berbelanja di pasar-pasar tradisional atau

Atau bisa saja ada yang mulai memasak di rumah bersama dengan keluarga tercinta, ya, kumpul-kumpul dengan keluarga, atau ada juga yang menikmati suasana akhir pekan ke tempat-tempat wisata yang pasti banyak hal, ya, yang bisa kita lakukan tentunya di akhir pekan, apalagi ketika kita menikmati waktu libur. Tetapi bagi Anda yang tentunya masih dengan pekerjaan-pekerjaan yang sementara dilaksanakan ya di jam-jam seperti ini, semangat pagi yang tadi masih penuh terkadang mulai sedikit menurun di jam-jam seperti itu. Karena itu pendengar RRI, jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak, minum air putih yang cukup, menjaga fokus pada aktivitas yang sedang dikerjakan ya. Hal-hal sederhana seperti mengatur waktu dengan baik dan menyelesaikan pekerjaan satu persatu dapat membantu hari terasa lebih ringan, kemudian produktif. Bagi yang sedang menikmati akhir pekan, manfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang Anda sukai, bisa berkumpul bersama dengan keluarga, berolahraga, membaca buku, atau sekedar menikmati suasana akhir pekan yang masih terasa nyaman ya sampai dengan saat ini. Yang terpenting, tetap jaga kesehatan, keselamatan, suasana hati yang positif, karena ketika pikiran tenang dan tubuh sehat, aktivitas apapun akan terasa lebih menyenangkan tentunya untuk dijalani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Project.
1: Dan antara membantah informasi yang beredar mengenai kewajiban membeli merah putih bond bagi masyarakat tertentu, kabar tersebut dipastikan tidak benar dan bukan bagian dari kebijakan pemerintah maupun Dan antara saat ini. Doni Oskaria selaku Chief Operating Officer Dan antara menegaskan informasi tersebut merupakan informasi hoax yang menyesatkan publik dan memastikan tidak ada rencana mewajibkan masyarakat membeli instrumen investasi tertentu berdasarkan besaran tabungan mereka. Isu tersebut muncul setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK baru. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Dan antara menerbitkan instrumen pembiayaan khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih. Namun ia menjelaskan kedua instrumen tersebut dirancang sebagai alternatif investasi yang dapat dipilih masyarakat secara sukarela dan ditujukan mendukung pembiayaan pembangunan nasional tanpa membebankan kewajiban kepada kelompok masyarakat tertentu manapun.

Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tim nasional Prancis, Inggris, dan Spanyol menjadi peserta dengan nilai pasar skuad tertinggi menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Prancis menempati posisi teratas dengan nilai skuad mencapai sekitar 1,5 miliar euro. Inggris berada di peringkat kedua dengan nilai lebih dari 1,3 miliar euro. Sedangkan Spanyol di posisi ketiga dengan nilai 1,2 miliar euro. Angka ini berdasarkan data valuasi pemain yang dirilis sejumlah lembaga pemantau pasar transfer sepak bola. Ketiga negara tersebut menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang memiliki nilai pasar skuad melampaui 1 miliar euro. Sementara itu, Portugal berada di posisi berikutnya atau di posisi keempat dengan nilai sekitar 1 miliar euro. Tingginya nilai pasar skuad tidak lepas dari keberadaan sejumlah pemain bintang dunia. Inggris diperkuat gelandang muda seperti Jude Bellingham yang memiliki nilai pasar sekitar 180 juta euro. Angka itu menjadikan Bellingham salah satu pemain termahal di turnamen tersebut. Di sisi lain, tim nasional Curacao peserta dengan nilai skuad terendah yakni sekitar 25 hingga 30 juta euro. Meski demikian, nilai pasar tidak selalu menjadi jaminan keberhasilan di lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa nilai pasar pemain bukan jaminan meraih gelar juara dunia. Hasil pertandingan ditentukan oleh performa tim di lapangan, selain itu pada kemampuan memanfaatkan peluang selama turnamen ini berlangsung.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, hidup terasa lebih berwarna ketika dijalani dengan semangat dan juga energi yang positif. Lagu yang baru saja kita dengarkan tadi ada Yotari dengan judul lagunya Lebih Berwarna. Nah, berbicara tentang energi, pendengar RRI, tahukah Anda bahwa salah satu nutrisi yang berperan penting dalam menjaga stamina dan juga membantu tubuh tetap aktif adalah vitamin B1 atau yang disebut juga dengan tiamin? Nah, vitamin ini pendengar RRI membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan untuk menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Selain itu, vitamin B1 juga bermanfaat untuk menjaga fungsi saraf, membantu kinerja otot, serta mendukung kesehatan jantung. Kekurangan vitamin B1 dapat menyebabkan tubuh lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya daya tahan dalam beraktivitas atau dalam keseharian kita. Nah, untuk mendapatkan vitamin B1, pendengar RRI, Anda bisa mengkonsumsinya dari berbagai sumber makanan seperti beras merah, gandum utuh, kacang-kacangan, daging, ikan, dan juga telur, serta dengan pola makan yang seimbang, kebutuhan vitamin B1 harian umumnya dapat terpenuhi dengan baik. Jadi selain membuat hidup lebih berwarna dengan pikiran yang positif, jangan lupa juga pendengar untuk menjaga asupan nutrisi agar tubuh tentunya tetap berenergi sepanjang hari.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Pendengar, update informasi untuk Anda dari ajang Piala Dunia 2026. Kali ini bukan dengan susunan pemainnya atau juga negara-negara yang nanti akan berlaga dalam Piala Dunia 2026, tetapi terkait dengan pengisi suara bagi official FIFA World Cup 2026 album, di mana proyek musik inovatif ini menjadi yang paling ekstensif dalam rekam jejak Piala Dunia dengan menghadirkan 18 lagu hasil kolaborasi seniman global. Album tersebut dirancang khusus untuk menangkap esensi keberagaman dan juga energi luar biasa dari perhelatan akbar yang akan diselenggarakan secara kolektif oleh Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Para penggemar saat ini dapat menikmati karya ambisius ini di seluruh platform digital yang juga membuka lembaran baru bagi entitas musik resmi FIFA Sound. Jauh sebelum daftar artis pengisi album ini dibeberkan secara utuh, FIFA Sound sebenarnya sudah mencuri perhatian publik lewat perilisan 6 lagu hits. Keenam rilis ini telah berhasil membangun antusias yang luar biasa jelang Piala Dunia 2026. Sekarang euforia tersebut semakin meluap dengan hadirnya 12 track tambahan yang menyajikan eksperimen genre dan kolaborasi lintas batas negara yang belum pernah ada sebelumnya. Guna merangkul audiens global yang semakin majemuk, FIFA secara khusus menghadirkan deretan musik lintas genre, mulai dari pop, hip-hop, kemudian juga ada dentuman musik elektronik hingga irama Latin dan Afrobeats. Perpaduan epik antara semangat sepak bola dan bahasa universal musik ini menjadikan album resmi Piala Dunia 2026 sebagai soundtrack yang paling dinantikan. Rangkaian lagu di dalamnya siap mengawal setiap momen keseruan, juga ketegangan kompetisi terhitung sejak peluit pembukaan ditiup pada tanggal 11 Juni hingga pertandingan pamungkas nanti. Sebagai tambahan yang mengejutkan, FIFA turut memasukkan lagu Champions karya I Show Speed ke dalam daftar putar album ini.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Pendengar yang masih tetap beraktivitas sampai dengan siang hari ini, selamat beraktivitas untuk Anda, dan khususnya pendengar bagi Anda yang beraktivitas, bekerja di luar ruangan, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi cuaca dan terus menjaga kesehatan tubuh. Kalau memang seperti di siang hari ini cuaca lagi terik-teriknya, gunakan pelindung diri yang sesuai ya, seperti topi, kemudian juga payung, jaket ringan atau tabir surya untuk membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang cukup terik ya kalau di siang hari. Selain itu pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup, terutama bagi Anda yang bekerja di lapangan, berkendara, berjualan, ataupun melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Jangan menunggu haus untuk minum, karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar tetap bugar dan fokus untuk beraktivitas. Luangkan juga waktu untuk beristirahat sejenak apabila mulai merasa lelah, karena kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas dengan optimal.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja? Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

pendengar RRI, dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tahuna masih terus mengudara untuk edisi akhir pekan hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Tanggal 6 Juni memperingati beberapa peristiwa penting. Peringatan itu mencakup sejarah nasional hingga isu lingkungan dan kebudayaan dunia. Salah satu peringatan yang paling dikenal masyarakat Indonesia adalah hari lahir Bung Karno. Selain itu terdapat sejumlah peringatan internasional yang juga jatuh pada tanggal ini. Nah, yang pertama, hari lahir Bung Karno diperingati setiap tanggal 6 Juni. Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, tokoh proklamator tersebut lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosro Diharjo dari pasangan Raden Sukemi dan Ida Ayu. Namanya kemudian diubah menjadi Soekarno ketika masih berusia muda. Peringatan lainnya adalah Hari Hama Sedunia yang diperingati setiap tanggal 6 Juni atau World Peace Day. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya pengendalian hama secara profesional. Ada juga Hari Atap Hijau Sedunia atau World Green Roof Day yang diperingati setiap 6 Juni, mengajak masyarakat memperbanyak ruang hijau di kawasan perkotaan. Ada juga Hari Bahasa Rusia PBB. Informasi ini kami baca di rri.co.id.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, satu informasi yang terakhir untuk sesi ini. Anggota Komisi 10 DPR RI, M. Nur Purnama Saidi, kami ulang, M. Nur Purnama Saidi, menegaskan guru harus ditempatkan sebagai pusat seluruh kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, penyelesaian persoalan guru honorer menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Menurutnya, guru merupakan elemen utama yang menentukan keberhasilan pendidikan nasional. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan dan kepastian status guru harus menjadi prioritas pemerintah. Ia menilai persoalan guru honorer tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administrasi atau kepegawaian. Guru honorer merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Informasi ini, pendengar, Anda bisa baca di rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau practice MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan tempatnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar RRI, sebelum lanjut dengan lagu dari Big Mountain, kita akan ke informasi dari rri.co.id untuk siang ini. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai kemenangan atas Oman memiliki arti besar. Menurutnya hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda. Indonesia mengalahkan Oman dengan skor 3-0 pada laga FIFA Match Day Juni 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Informasi lain pendengar masih dari dunia sepak bola. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero jadi bintang laga FIFA Match Day kontra Oman dan terpilih sebagai Man of the Match. Penampilan gemilangnya membantu skuad Garuda meraih kemenangan telak 3-0.

Ya, pendengar RRI, saatnya kami hadirkan satu lagu mancanegara yang paling terakhir sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu daerah selepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih kebersamaan Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Tahunan.

0: Yes, Boya lagi.
1: Gio, hari ini tidak latihan.
0: Ah, nanti saja, Oma. Ini lagi seru.
1: Dulu, kamu selalu paling cepat siap kalau dengar kata latihan. Sepatumu bahkan sudah menunggu dari tadi.
0: Iya ya, sudah lama aku tidak ke lapangan.
1: Di sana, kamu bukan cuma main. Kamu belajar kerjasama, disiplin, jadi lebih kuat dan tambah banyak teman.
0: Iya, Oma. Aku juga kangen lari-lari di lapangan.
1: Main HP boleh, tapi jangan sampai mencuri mimpimu.
0: Oke, Oma. Aku lebih pilih latihan.
2: Jangan biarkan handphone mengambil waktu berhargamu. Seimbangkan dengan olahraga. Anak aktif, sehat, dan berprestasi dimulai dari pilihan hari ini.

Yang mendengar RRI untuk saat ini lagu-lagu Manado, ada juga lagu Ambon yang akan hadir ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana akhir pekan di hari Sabtu lembaran ke-6 ya, di bulan Juni 2026. Akan hadir juga informasi-informasi seputar budaya untuk siaran di edisi hari ini hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Mengawali kebersamaan kita pendengar RRI, kita akan dengarkan satu persembahan dari Isti Yulistri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, mendengar RRI, informasi dari Denpasar, Pesta Kesenian Bali atau disingkat PKB 2026 kembali menjadi ruang pertemuan seniman dari berbagai daerah dan negara. Melalui agenda Bali World Culture Celebration, ajang seni tahunan terbesar di Pulau Dewata itu diharapkan menjadi sarana belajar, kolaborasi, dan pertukaran budaya lintas bangsa. Kepala Dinas Kebudayaan Bali Ida Bagus Alit Suryana mengatakan PKB tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian budaya, tetapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat dan seniman Bali untuk mengenal tradisi seni dari berbagai negara. Informasi selengkapnya beserta dengan foto dari berita ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapalia gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Ya, pendengar RRI, informasi seputar budaya kali ini dari Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda terus mengoptimalkan fungsi rumah adat sebagai ruang pelestarian budaya sekaligus pusat aktivitas berbagai komunitas. Pamong Budaya di Dikbud Kota Samarinda, Normalina, mengatakan rumah adat menjadi wadah kolaborasi antar pemerintah dan para penggiat budaya dalam menjaga keberlangsungan tradisi di Kota Samarinda. Menurut Normalina, rumah adat yang berada di bawah pengelolaan Disdikbud Kota Samarinda terbuka bagi berbagai lembaga dan komunitas budaya untuk berkegiatan. Berbagai aktivitas budaya saat ini rutin dilaksanakan di kawasan rumah adat, baik secara harian, mingguan, maupun bulanan. Dan rumah adat juga menjadi salah satu tujuan program kunjungan edukasi bagi pelajar di berbagai sekolah di Samarinda. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Iya, mendengar RRI lagu dari Wis Becker merupakan lagu yang paling terakhir untuk kita dengarkan di sesi program acara musik tradisional dan budaya di siang ini. Dan mendengar RRI selanjutnya, kita akan menanti informasi dalam Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta.
2: Inilah Warta Berita Sabtu 6 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mifrid Palanewen, menyatakan ketika ada kapal tol laut di Tahuna, untuk sementara kapal penumpang akan dialihkan ke Pelabuhan Peta.
1: Pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta.
3: Tahun 2026, KUPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pemonggaran, pergantian, replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mevrid Palenewen, diwawancarai RRI Jumat 5 Juni 2006 membenarkan adanya pelaksanaan paket pekerjaan di Dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melayari dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal ini, ungkap Mevrid, akan berlaku ketika ada kapal tol laut logistik Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna.
1: Dari UPP kelas 2 Tahuna juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta. Ketika kapal kontainer atau kapal barang tersebut berangkat, seluruh aktivitas itu dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna.
3: Ia menambahkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara 2 selesai beraktivitas, seluruh kegiatan rutin di Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan seperti biasa. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihak KPP kelas 2 Tahuna memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Alexander Delenggade melaporkan.
2: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Riyadi Ratak, menyatakan penanganan kasus 2 WNA asal Cina yang saat ini sedang ditangani telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa pejabat imigrasi itu berwenang melakukan pengumpulan data, pengambilan keterangan, informasi mengenai setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
5: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Randy Jeratak, menyampaikan penanganan dua kasus WNA asal Cina yang saat ini sedang ditangani telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pernyataan tersebut disampaikan Randy Jeratak saat press release di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna belum lama ini. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan data, pengambilan keterangan, serta memperoleh informasi mengenai setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.
4: Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa pejabat imigrasi itu berwenang melakukan pengumpulan data, pengambilan keterangan, informasi mengenai setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian serta kewenangan PPNS imigrasi. Bahwa dengan dilakukan BAP, pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan interogasi atau penyusunan BAP yang telah dilakukan oleh petugas bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan melalui legalitas hukum. Jadi kami melakukan itu sesuai dengan legalitas hukum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
5: Menurut Ratak, hasil berita acara pemeriksaan BAP dan penyelidikan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh petugas memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menambahkan, hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berlangsung dan petugas masih melakukan pengambilan keterangan dari sejumlah pihak serta mengumpulkan alat bukti guna mendukung proses penanganan perkara. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Kepala Dinas Perindak Sangihe Trinov Ponto menyatakan lonjakan harga khususnya rempah-rempah dipengaruhi faktor cuaca.
6: Bahwa kondisi cuaca sudah hampir sebulan ini tidak menentu dan ini sangat mempengaruhi pasokan barang kebutuhan pokok terlebih rempah-rempah yang dipasok dari luar.
7: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kepulauan Sangihe mengkonfirmasi bahwa terjadi lonjakan harga khususnya untuk kebutuhan rempah-rempah. Cuaca yang cenderung ekstrim ikut mempengaruhi lonjakan harga akibat masa dan hasil panen yang terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindak Sangihe Trinov Ponto ketika dikonfirmasi tentang kebutuhan pangan di daerah. Menurutnya pasokan dari luar daerah juga ditunjang hasil panen di tingkat petani. Jika panen berkurang maka otomatis ikut berkurang.
6: Beberapa minggu bahkan hari terakhir ini ada lonjakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok khususnya di sektor rempah-rempah. Apalagi karena kondisi cuaca sangat mempengaruhi pasokan barang kebutuhan pokok terlebih rempah-rempah yang dipasok dari luar daerah. Karena kita ketahui bersama bahwa daerah kita masih bergantung pada pasokan rempah-rempah atau bahan pangan tertentu dari luar daerah. Sebagaimana informasi yang kami terima dari kontributor pasar kami bahwa ada daerah-daerah tertentu yang memasok rempah-rempah ke Kabupaten Kepulauan Sangihe juga kena imbas dari pengaruh cuaca yang ada sehingga mempengaruhi panen mereka sehingga pasokan ke daerah kita Kabupaten Sangihe agak terbatas. Kelas ini mempengaruhi pada harga penjualan.
7: Kadis Perindak menambahkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan terutama untuk rempah-rempah, pihaknya juga membangun koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah teknis. Dalam komitmen bersama program pertanian di Sangihe diprioritaskan untuk ketahanan pangan yang di dalamnya meningkatkan produksi tanaman hortikultura. Anton Lahaube melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara, siang ini kita ikuti berita utama. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mefrit Palanewen menyatakan ketika ada kapal tol laut di Tahuna, untuk sementara kapal penumpang akan dialihkan ke Pelabuhan Peta. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihai, menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: permisi om. Saya bawa sajen. Minta petunjuk cari yang pasti-pasti om.
1: Mau yang pasti? Dan dapatkan limit peminjaman sesuai kebutuhan.
2: Proses Doh, di saat tidak ada duit bagi nih, iklan pinjolnya gentayangan. Pengajuan pinjaman LP mudah sekali cuma pakai KTP li berikut. Aduh, mau runtuh no pertahanan diri kalau begini. Tas yang kita suka li ada DP diskon. Duh, nyanda. Kita nih mau terjeratin pinjol. Memang bagus no katuk mau terima duit cepat, mar mau bayar akang. Belum li dorang teror kalau ndak mau dapat bayar cepat. Hidup ada tenang-tenang begini, kong mau dapat teror cuma gara-gara pinjol. Aduh, jauhkan dari pinjol.

Ya, pendengar RRI, salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga sehat-sehat semua. Dan untuk acara pro dangdut, khususnya buat pecinta pro dangdut, seperti biasa Anda bisa bergabung di 0812 5503 8009.

0: kita ke penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Iya, halo. Selamat siang jelang sore.
0: Iya, wawu lagi mau adik Afik ini.
1: Iya, betul sekali. Bagaimana kabar?
0: Ada sehat-sehat, Mama Adi. Apa kabar dang ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Soalnya jaringan kan tuh ada tuh.
0: Iya, betul. Betul sekali. Oke deh, Mama Adi.
1: DP lagu Mansur S. Benci, ya, pirindu, cuma benci. Benar-benar cinta.
0: Oke. Hei. Oh, Herlin baru tahu. Baiklah.
1: Dari Mansur S.
0: Baik.
1: Kirim jauh pertama-tama buat Wau Herlin, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut kirim jauh ada Mak Wau, Mak Aca, ada Ucu Kristian, Framisa Maujain, ada Oma Nia, ada Mentahi Elias Mami. Terus ada Kak Nova, Ma Dede, Kak Nisa, terus ada Mama Opo Ardi, Mama Opo Iswat, Mama Opo Rey, ada Pak Yani, Ma Iti, Ma Una, Bapak Pandi, Pak Udo, Kak Winda bersama Pak Guntur, Mak Nadir sama Mama Faizan dan semua-semua Jok. Dengan pecinta okay. Prodando di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Baik, iya Mama Adik, terima kasih, selamat siang menjelang sore. Ya, lagunya ada, akan dihadirkan sebentar. Mama Adik Afik ya, penelpon pertama kita. Silakan untuk penelpon berikut di acara Pro Dangdut siang menjelang sore ini. Untuk Anda yang ingin request lagu, kemudian juga kirim-kirim salam dalam acara Pro Dangdut, silakan kami tunggu Anda di siang menjelang sore, bahkan hingga menjelang pukul 14 nanti. Halo.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mama Opo Riswat di Biru.
0: Mama Opo Riswat, silakan Mama Opo.
2: Kirim salam dong buat Wau lagi tugas. Sampai selalu.
0: Terima kasih.
2: Penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Kukiri jo, ada dong Mada Afis, terima kasih. Apa kabar Ini apa kabar ini? Ada di telepon yang ada aktif terus, no.
0: Mungkin gangguan setau.
2: Ini kata mari so benci, kata.
0: Oh.
2: Ini pelagu benci.
0: Kalau Mama Opo pelagu apa, dang?
2: Tak apa ini. Mau bahas sama ada. Doa jo sama Purisuat. Dia benci.
0: Dari siapa yang menyanyi?
2: Imam Isarifin.
0: Oke, baik, lagunya ada ya.
2: Iya, mau lanjut yo. Bersama di api. Terima kasih. Ada Wau Nisa. Ada Mama Purei. Mama Nadir. Mama Faisan. Ada Papa Jumper. Ada Mama Wau di KB2. Ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Ucu, Bungkik Bawang Kulu, ada Boy di Sabut, dan Bapak Gilby. Dan sama-sama jauh, pencinta Rodan untuk masa saja berada dalam tempat selalu. Ada Wau Nova Kote.
0: Iya.
2: Oke, aku begitu, Jo.
0: Terima kasih, Mama Opo. Selamat sore. Siang menjelang sore ya, Mama Opo Riswat.

0: Iya, satu penelpon lagi di sesi ini. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, Prodangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Malang.
0: Orang Malang, siapa Kang di Malang ini?
1: Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey. Oh, Mama Opo. Ya. Oh, Erlin, sorry, kita lupa. Mama Opo, silakan.
1: Betul, aku pulang, kalau pulang di rumah.
0: Oke, okay, Helen mau cari ini, lanjut.
1: Lanjut buat kau yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Buat Manisa, Adi Ati, Hariswat, Ma Iti, baru Papa Pandi, Papa Udo, Boy, Papa Bilgis, Ayah Dinaha, ada Nopa, ada Mawau. Terakhir semua penggemar Prodangdut di mana saja berada. Terima kasih, Wawu.
0: Terima kasih, Mama Opo. Selamat siang menjelang sore, Mama Opo Rey di Malang, Tabukan Utara. Kita akan dengarkan permintaan lagu dari Made Afik, Mama Opo Riswat dan Mama Opo Rey untuk sesi ini. Yang ingin gabung bisa gabung di sesi selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya, pendengar RRI sesi kedua Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana?
1: Pro Dangdut, selamat sore, Wawu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nisa, Wawu.
0: Oh, Wawu Nisa. Wawu Nisa, silakan.
1: Ada di luar kok ini.
0: Oke, okay. Mar bagus ya, ini jaringan.
1: Tadi ya, Wawu, cari-cari jaringan.
0: Oh. Iya, baik, baik. Silakan Nisa.
1: Oh, itu lagu Cuaca Lagi Tidak Bersahabat, minta lagu Tarik Selimut.
0: Tarik Selimut Saskia Gotik, Kang?
1: Iya, Wawu.
0: Oke deh, lanjut Nisa.
1: Ini lagu buat bapak-bapak, ibu-ibu tadi yang dari RRI ada berkunjung sama Nisa di rumah.
0: Oke.
1: Itu aja, Wawu. Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore. Nisa di Moronge. Ya, ini dari pihak RRI, kemudian fans juga sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan Sweet Memory Live pada bulan depan ya. Semoga lancar-lancar dan sukses nanti untuk pelaksanaannya. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana?
2: Bapak Pandi.
0: Bapak Pandi, silakan Pak Pandi.
2: Sama-sama mungkin buat Rabu-Rabu selamat bertugas.
0: Iya.
2: Sesuai sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Dari yang selamat tadi Ratu Rampu Nisa. Lagu siapa lagu Pak Diawahu?
0: Tarik Selimut.
2: Iya, masih siang-siang so Tarik Selimut. Ujang sawo morong ini. Kalau di Buha kok dia enggak ini dah.
0: Oh begitu, beda ya DP cuaca ya.
2: Iya, DP cuaca dah so Tarik Selimut dia ini.
0: Oke, okay, baik.
2: Baru orang layani, kemudian ada Makuri Swat Widiru, Mama Prey, baru ada Mama Deati, ada Nova, ada Mama Wawu, ada Ungu di bawah bulu, kemudian ada Mama Iki, Mama Una, ada Boy, ada Papa Udo, ada Winda, Mama Oto, di teman-teman itu, dan semua-semua aja walaupun dengan aturan teman saya berada, memberi pesanan dan kuasaan juga.
0: Oke deh, baik.
2: Jadi lagu, Jangan Cintai Aku.
0: Dari?
2: Angga ATC.
0: Jangan Cintai Aku. Baik, akan hadir sebentar ya.
2: Oke, begitu jauhku.
0: Terima kasih, selamat sore. Setelah Bapak Pandi ada Nova.
3: Bapak Pandi ada Nova.
4: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore, Nova.
3: Selamat sore, Nova.
0: So, di rumah ini, Nov?
4: Aduh, di rumah ini, Nov? Sudah, baru bangun tidur.
0: Oke, deh.
4: Narobe. Soalnya, Pak Yanis bawa Oto dan sama dia jaga terbang. Ci. Aku buat tahu Herlin sehat jo Kang.
0: Amin.
4: Dan memang dia orang sehat biar sakit tetap sehat. Are ya, Bu. Semangat terus.
0: Ah, hilang nomor.
4: Dia lagu dulu.
0: Lagu apa?
4: Masih ada Kak Rasa Cinta dari Boy Sandi.
0: Baik.
4: Mau kirim buat Papa Ungke di Mahena, ada tunggu-tunggu marnya ndak tapi gi Kang. Aduh Papa Etik dan Papa Ungke ini dang. Baru Putra Makassar, ada Ibu Halima, ada Wawu Nisa yang so lewat tadi, ada Bapak Pandi. Di sana ada Opa Bilkis sama Ade Afid. Ada Pak Yanis, Mama Opo Rey, Mama Opo Ardi dan semua-semua jo Jantra, terima kasih so hadir tadi. Ya, supaya tetap kompak dan torang akan bertemu di tanggal 5 lagi masih.
0: Oke.
4: Oke, itu jauh. Terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Nova di Angges. Sorry Angges, setelah tadi bersama tim ada ke Tabut meninjau survei tempat Sweet Memory Live. Baik, pendengar, kita dengarkan permintaan lagu dari Nisa, Pak Pandi, dan juga Nova.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, pendengar RRI, masih di Prodangdut untuk sesi ini. Kami coba bacakan yang gabung lewat WA ya. Selamat siang menjelang sore Prodangdut. Dangdut adalah kita. Buat Wow yang lagi tugas, semoga sukses sampai akhir penyiaran. Dari Mama Atar di Tabut. Buat Ma Iti, Ma Adi Afik, Ma Pu Ardi, Ma Pu Re, Pak Fandi, Ucup, Pak Udo, Boy, Papa Boy, Wow Nisa, dan semua penggemar Prodangdut di mana saja berada. Lagunya Muara Kasih Bunda. Chat selanjutnya, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, DP lagu Bila Agustin dengan Soleram. Kirim salam buat yang lagi tugas, sukses terus sampai akhir penyiaran. Terus salam juga buat Mama Adi Afik, Mama Nadil, Pak Ungke, Nisa di Moronge, Nova, Ucup, Boy, Mama Riswa di Biru, Ma Ungke di Manganitu, dan semua juga pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan, Mama Faisan di Tola Tabut. Itu juga, terima kasih, selamat sore. Terima kasih juga sudah bergabung di saat ini. Sudah ada dua chat dengan dua lagu berbeda. Berarti Wow Herlin mau terima satu penelpon lagi untuk sesi ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Winda? Baik, Winda silakan.
1: Iya, Wow Herlin, gimana kabar dulu, Dang?
0: Ada, sehat-sehat. Wow Winda di Om Guntur, Dang, apa kabar?
1: Kita ini lagi sakit sudah minggu.
0: Oh, kasihan. Cepat sembuh, Neng. Oh, piroa.
1: Begini, Wow Herlin, mau sekedar mau kasih info dulu sebentar. Minta maaf, minta waktunya. Tadi katanya ada kunjungan dari RRI, Kang.
0: Iya, iya.
1: Iya, jadi mungkin awal datangnya ke rumahnya Winda, tapi kita lagi baru minum obat, jadi mungkin kita agak tersenuh sedikit. Soalnya berapa hari yang kita tidur, toh.
0: Baik, baik.
1: Sambu terus, sama kamu. Sementara Pak Guntur, ada sebentar lagi sholat. Iya. Jadi rumah sepi. Jadi mohon maaf dari kami berdua untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Bukan unsur kesengajaan yang dibikin, tapi bertepatan waktunya itu.
0: Baik.
1: Jadi mohon maaf sekali, ya. Itu Nisa tadi, so, pamerkan di RRI. Tapi ada kunjungan. Ya betul ada kunjungan, tapi saya juga bilang sama Pak Guntur, kasihan nih, saya berdosa terondo ini.
0: Cik Kawilai, ada sakit kah tuh kan, Ngowin?
1: Iya, lo ngomong kita, Bu Erwin, makanya kurang monitor kita. Iya, kalau kok ada kasih informasi, awalnya mungkin ya, walaupun sakit tetap ditunggu, no, kedatangan. Iya, oke lanjut, Bu Erwin.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Erwin, ucapannya selamat sore, selamat bertugas, sukses selalu, tetap semangat, sehat, di akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru kemudian buat Nisa dan Opa Ardi, Mak Adi Alkis, Mama Opa Rein, Pak Pandi, Pak Udo, semua-semua jauh eh.
0: Iya.
1: Buat semua penggemar maupun pendengar acara Prodangdut, salam Prodangdut. Dari lagu apa? Aduh buin jauh eh.
0: Baik.
1: Ya, Erwin terima kasih.
0: Terima kasih. Wow Winda cepat sembuh nih. Salam untuk Pak Guntur, selamat sore. Baik, pendengar RRI, lagunya Winda dari Manis Manja dengan Aduh Boyong. Kita akan dengarkan tiga lagu dari sesi ini, permintaan Mama Atar, Mak Faisan, dan juga Winda. Dan untuk semua pendengar RRI, khususnya fansnya Pro Dangdut, acara Pro Dangdut yang mungkin sedang kurang sehat ya, apalagi itu rampe cuaca akhir-akhir ini tidak menentu, semoga cepat sembuh, semoga juga kita semua tetap fit dalam menjalankan aktivitas dan tugas masing-masing. Baik, saat ini kita akan dengarkan tiga lagu dari sesi ini.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Ya, kita ke penelpon di sesi terakhir untuk saat ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Mama Faisan.
1: Mama Nadi di tolak.
0: Oh, Mama Nadi. Oh, salah kasih nama
1: Mama
0: ini
1: Nadi,
0: berarti.
1: Kak.
0: Salah kasih nama di WA, tak tulis Mama Faisan. Mama Nadi ditolak, Kang. Silakan.
1: Iya, Kak. Kakak ada kuatuan dua, ada Mama Nadi, Mama Faisan.
0: Oh, ini Mama Nadi, Kang.
1: Iyo.
0: Okay, pantas. Okay deh, Mama Nadi, silakan.
1: Kirim jawab, ada Mama Ade Paisan di Tola, ada Mama Ade Api di Tola, ada Kak Ucup di Upel, ada Kak Nisa di Mohonge, ada Mama Uke di Manitu, itu jo Kak.
0: Okay, DP lagu?
1: DP lagu, Rupu ke Tangga.
0: Okay, baik.
1: Itu jo Kak, Mas sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Mama Nadi ditolak. Satu penelpon yang paling terakhir di 0812-5503-8009 untuk sore ini. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita dengan Asri. Silakan.
2: Kamu request lagu itu?
0: Iya, lagu apa?
2: Mega Mustika.
0: Judul?
2: Selimut Biru.
0: Selimut Biru Mega Mustika.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, kirimnya buat yang berlewat, salam kenal dari Asri, ada Mairona di Medan, ada Unke, ada Bapak Pandi, ada Bapak Udo, ada Mbak Iti, Mbak Wawo, Mbak Uporti, buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Yang okay. Lain
2: terima kasih banyak, selalu, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Asri di Sulsel sekaligus mengakhiri sesi Pro Dangdut di edisi hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung dan yang belum sempat bergabung bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: semua aman.
1: Nah, sekarang coba Wawu cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
0: Iya, Ma. Tunggu deh, mau diambil dulu, Neh.
1: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nintau apa-apa. Untung, Wawu masih mau dengar orang tua tentang hal ini.

0: harusnya torang ada. Oh iyo kote, jangan lupa bawa uang cash. Nah, kalau semua so siap, taruh tutas di tampak yang gampang dan cepat mau diambil akang.
1: Astaga, beguan sekali nih Guntur.
0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kita harus selalu siaga. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, pemanfaatan limbah galon bekas menjadi salah satu inovasi unik dalam budidaya melon di Greenhouse Pilar Tani Sejahtera, Kota Madiun. Media sederhana ini dimanfaatkan untuk mendukung budidaya melon premium yang lebih efisien. Subiantara atau Pak Bin menjelaskan penggunaan galon ini sebagai upaya memanfaatkan limbah di sekitar lingkungan. Selain itu, galon juga dinilai membantu mempermudah pengelolaan air pada tanaman melon. Dalam penerapannya, galon dipotong menjadi dua bagian dengan fungsi yang berbeda. Bagian bawah galon dimanfaatkan sebagai tandon air, sedangkan bagian atas dibalik menjadi media tanam. Bagian media tanam diberi lubang agar akar tanaman dapat tumbuh sehingga mencapai cadangan air di bawahnya. Sistem ini membuat tanaman tetap mendapatkan suplai air tanpa harus disiram setiap hari. Teknik ini diterapkan karena budidaya yang dijalankan masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem irigasi otomatis. Penggunaan galon dinilai mampu menghemat tenaga sekaligus menjaga kebutuhan air tanaman. Selain memanfaatkan galon, media tanam juga dibuat dari campuran tanah, sekam, dan pupuk kandang yang difermentasi terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan jamur maupun bakteri. Budidaya melon dalam galon dijalankan di greenhouse untuk mendukung kualitas buah premium. Faktor pencahayaan, sirkulasi udara, serta pemupukan menjadi perhatian utama dalam perawatan tanaman melon. Nah, pendengar RRI, untuk Anda yang juga mungkin ingin memanfaatkan barang-barang bekas untuk menjadi media tanam, bisa menyesuaikan jenis dari media tanam atau dicocokkan dengan tanaman yang akan dibudidayakan, dan mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini bisa mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, gerakan menanam di sekolah tidak hanya berdampak pada kebersihan dan penghijauan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran siswa untuk lebih menghargai makanan. Hal ini disampaikan Kepala SDN 2 Bayalangu Kidul, Lin Tursini, dalam dialog Green Radio di RRI Cirebon. Menurutnya, siswa yang memahami proses pertumbuhan tanaman akan lebih menghargai hasil pertanian yang mereka konsumsi setiap hari. Pemahaman ini menjadi bagian dari pendidikan karakter yang dibangun melalui kegiatan menanam. Ia menjelaskan siswa diajak mengenal berbagai jenis tanaman sekaligus memahami proses pertumbuhannya. Melalui cara ini, siswa dapat mengetahui bahwa makanan yang mereka konsumsi membutuhkan waktu dan usaha yang panjang untuk dihasilkan. Ia menilai banyak anak saat ini hanya melihat makanan yang sudah tersedia di atas piring tanpa mengetahui proses yang terjadi sebelumnya. Karena itu pendidikan lingkungan menjadi penting untuk menumbuhkan rasa syukur dan juga tanggung jawab.

0: pertanyaan dari kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu menjelaskan, pemanfaatan setiap lokasi WPR harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya dokumen pengelolaan WPR, pengesahan dokumen WPR, serta dokumen reklamasi dan pasca tambang.
1: Di tahun 2026, dengan Kepmen 71/2026, ditetapkan lagi 97 blok lokasi WPR yang ada di Provinsi Gorontalo. Artinya adalah 97 ini termasuk yang 10 blok tadi yang sudah ada kelengkapan dua dokumen tadi. Berarti masih ada dua PR terkait kewajiban pemerintah provinsi, yaitu menyusun dokumen pengelolaan WPR. Kalau setelah itu disahkan oleh Menteri SDM pada khususnya oleh provinsi, yang ketiga untuk menyusun dokumen reklamasi dan pasca tambang.
0: Di tengah banyaknya pertanyaan serta desakan kepada pemerintah untuk mempercepat proses pemanfaatan WPR yang ada, pada 22 Mei lalu, Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo resmi mengantongi izin pengelolaan pertambangan rakyat dari pemerintah. Badan usaha ini akan mengelola sedikitnya 0,47 hektar lahan pertambangan rakyat dari 10 hektar yang diusulkan. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, penerbitan izin tersebut telah melalui proses yang panjang dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2: Terkait dengan penerbitan TPR untuk Sinar Dengilo, sebenarnya permohonan yang diajukan ke PTSP itu adalah kurang lebih sekitar 10 hektar. Tetapi kemudian setelah dilakukan pemetaan dari 10 hektar, sekitar 8 hektar itu berada di kawasan hutan. Dan 0,47 hektar itu berada di luar kawasan hutan. Nah, sehingga yang kami proses terlebih dahulu adalah izin untuk kawasan yang berada di luar kawasan hutan.
0: Pemerintah berharap penerbitan IPR bagi Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat maupun badan usaha lainnya untuk mengurus legalitas pengelolaan tambang rakyat. Semakin banyak WPR yang dimanfaatkan, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah di Provinsi Gorontalo ke depan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Mendengar informasi terakhir dari RRI Talaut. Dari Beranda Utara Nusantara, semangat ideologi bangsa kembali digaungkan. Pemerintah daerah bersama TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Talaut, Senin pagi menggelar upacara khidmat memperingati hari lahir Pancasila 2026 di wilayah perbatasan ini. Pancasila ditekankan bukan sekedar teks sejarah, melainkan penuntutan kebijakan publik dan tameng penolak intoleransi.
5: Dari wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, Beranda Utara Nusantara, semangat Pancasila sebagai ideologi yang hidup kembali digaungkan. Pemerintah daerah bersama unsur TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan penuh khidmat pagi tadi. Mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Upacara di wilayah perbatasan ini menekankan pentingnya menjaga toleransi dan menjadikan Pancasila sebagai penuntun kebijakan publik. Upacara yang berlangsung lapangan kantor Bupati Kepulauan Talaut dipimpin langsung oleh Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira. Dalam upacara tersebut, Dandim membacakan amanat tertulis dari Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang tangguh di tengah ketidakpastian dunia. Nilai luhurnya kini menjadi fondasi diplomasi bebas aktif Indonesia di kancah internasional. Melalui momentum ini, Kepala BPIP menitipkan pesan krusial khususnya bagi generasi muda, agar menjadikan Pancasila sebagai living ideologi. Ideologi yang hidup dan dipraktikan, bukan sekadar teks sejarah.
6: Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai.
5: Upacara yang berjalan tertib ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Talaut maupun delegasinya, mulai dari unsur Polres, Lanal Melongane, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut, Pengadilan Negeri Melongane, hingga jajaran Pemda setempat. Di akhir kegiatan, seluruh elemen yang hadir sepakat untuk terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi harmoni di beranda utara Indonesia. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, demikian lintas berita sepekan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi kita telah mengikuti bersama Lintas Magota, informasi, tepatnya rangkuman informasi sepekan dari RRI Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut. Masih lanjut dengan rangkaian acara Pro 1 RRI Tahuna, hingga menjelang pukul 18, saya Herlin masih akan temani Anda.
1: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo, yo, ya. Yeah.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghadisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

0: Wau, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le, so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, Wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, asal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita beralih ke program acara Bernuansa Islami untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah. Menanti dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan musik Islami.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan satu lagu melengkapi kebersamaan kita untuk acara bernuansa islami edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: bos sajen. Minta petunjuk, cari yang pasti-pasti, Om.
1: Mau yang pasti? Dan dapatkan limit peminjaman sesuai kebutuhan.
2: Proses Doh, bisa ndak ada duit begini, iklan pinjolnya gentayangan. Pengajuan pinjaman LP mudah sekali, cuma pakai KTP li berikut. Aduh, mau runtuh no pertahanan diri kalau begini. Tas yang kita suka li ada DP diskon. Duh, nyanda. Kita nih mau terjeratin pinjol. Memang bagus no katuk mau terima duit cepat, mar mau bayar akang. Belum li dorang teror kalau ndak mau dapat bayar cepat. Hidup ada tenang-tenang begini, kong mau dapat teror cuma gara-gara pinjol. Aduh, jauhkan dari pinjol.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, skala informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk tahun sore ini saya akan hadirkan kembali dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 19 nanti kita akan ikuti drama radio. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendatangi kawasan Pelabuhan Tanjung Priok untuk melihat langsung persoalan penumpukan kontainer. Kondisi tersebut mulai menjadi perhatian karena dikhawatirkan mengganggu kelancaran rantai pasok industri. Kunjungan dilakukan di fasilitas PT Geraha Segara, penyediaan tempat pemeriksaan fisik terpadu TPFT Sabtu 6 Juni 2026. Peninjauan dilakukan setelah Kementerian Keuangan menerima informasi mengenai peningkatnya jumlah kontainer di pelabuhan. Purbaya menyebut jumlah kontainer yang sempat menumpuk mencapai sekitar 3.100 unit. Situasi tersebut mulai berdampak pada pasokan bahan baku serta meningkatnya waktu inap barang. Jadi saya berkunjung ke sini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok volumenya sampai 3.100-an. Menurutnya jumlah pelaku usaha telah mengeluhkan terganggunya pasokan bahan baku akibat kepadatan di pelabuhan. Karena itu pemerintah meminta percepatan penanganan agar kondisi tidak berlarut-larut. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Ya, pendengar, kita lanjut lagi informasi selanjutnya. Lagu World Cup Champions milik Aisho Speed mencatat perjalanan yang tidak biasa menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Karya yang awalnya dirilis sebagai anthem tidak resmi itu akhirnya masuk ke dalam album resmi turnamen setelah meraih perhatian besar dari penggemar. Kesuksesan tersebut didorong oleh respon luar biasa di platform digital. Video musik yang mengumpulkan sekitar 3,3 juta tayang dan dalam kurang dari 24 jam dan menembus lebih dari 8,3 juta tayangan hanya 2 hari setelah peluncuran. Popularitas lagu ini berkembang cepat melalui media sosial. Ribuan pengguna manfaatkan potongan musiknya untuk video sepak bola, kompilasi gol, hingga konten bertema Piala Dunia. Performa positif itu juga terlihat pada tanggal lagu International World Cup Champions berhasil mencapai posisi ke-30 di National Top 40 Suriname dan memperluas jangkauan musik Speed di pasar global. Di Inggris, lagu tersebut meraih hasil yang lebih menonjol. World Cup Champion di debut ini di posisi ke-8 tangga lagu video streaming dan menjadi lagu ketiga Speed yang berhasil masuk chart setelah World Cup dan Hiker. Keberhasilan ini melanjutkan tren positif yang telah dibangun Speed sejak Piala Dunia 2022. Saat itu lagu World Cup viral secara global dan meraih sekitar 3,9 juta tayangan dalam 18 jam pertama setelah dirilis. Informasi selengkapnya masih dilansir dari RRI.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, peringkat 51 menit terlepas dari pukul 18. Kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, pada pukul 19 kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Wakil Menteri Pertanian Momentan Sudaryono menginisiasi gerakan Revolusi Putih untuk meningkatkan konsumsi susu dan populasi sapi perah nasional. Gerakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemenuhan gizi anak sekaligus mendorong peningkatan produksi susu dalam negeri. Menurut Sudaryono, peningkatan konsumsi susu menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk membiasakan konsumsi susu sejak usia dini. Saya ingin menginisiasi satu gerakan yang kita namakan Revolusi Putih. Tujuannya meningkatkan populasi sapi perah dan mendistribusikan susu secara gratis kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Dan katanya saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Susu Nusantara 2006 di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Juni 2026. Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini telah berhasil meningkatkan produksi sejumlah komoditas pangan strategis. Menurutnya setelah beras, jagung, gula, cabai, ayam, dan telur, sektor susu menjadi salah satu fokus yang perlu diperkuat. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, saatnya kita akan ikuti bersama untuk drama radio persembahan RRI Surakarta dengan judul Lantai 3.
1: Lantai 3.

0: ada kecelakaan diam saja. Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama si ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Loh, Mas. Aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Oh, orang tua saya? Mana?
2: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.
4: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
3: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
4: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya mas, ada apa ya?
4: Ini mbak, Revan minta minum.
2: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
3: Terima kasih mbak. Tolong ambilkan, soalnya...
4: Soalnya Revan buta mbak.
2: Apa? Buta? Bentar mas, saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
3: Gak usah mbak, saya ambil sendiri.
2: Loh, maaf mas, katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
3: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar

0: Aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
1: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
0: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu?
4: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Hah, diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
4: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
5: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
3: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
5: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
6: Baik, Mas.
5: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
0: Alia, benarkah itu?
5: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
3: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
5: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
3: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
0: Baik, aku tak akan mendekat.
3: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
0: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
6: Pagi, Mbak. Masak apa?
7: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
6: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
7: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, Jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
6: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
0: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
6: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
3: Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
0: Alia, kamukah itu? Kesinilah.
6: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
0: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
6: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
0: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kulanggar janjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
5: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
4: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
5: Radio di genggaman Anda.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, peringat 27 menit lepas dari pukul 19, kita di tahun yang malam ini, saya akan kembali hadirkan rangkaian musida informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta,

untuk mengikuti penyampaian warta berita. Film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah mengatakan, kualitas animasi terus meningkat bahkan visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan tersebut. Industri animasi kita tidak lagi sekedar menjadi pendukung industri luar, kini mampu mandiri sebagai produser kekayaan intelektual kompetitif. Dan menurut Rifqi, keberhasilan film ini membuka peluang bagi para industri kreatif, kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifqi optimistis pencapaian tersebut menginspirasi sineas di berbagai daerah, kreator didorong menghasilkan karya berkualitas dan berdaya saing global. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami, rri.co.id.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Ya, pendengar, kali ini saya akan kembali informasi seputar Piala Dunia. Semangat masyarakat Kalimantan Barat menyambut Piala Dunia 2026 kian terasa. Setelah dibukanya pendaftaran lisensi nonton bareng Nobar Piala Dunia 2026, antusiasme penyelenggaraan dari berbagai kalangan terus meningkat. Sejak pengumuman resmi permintaan lisensi datang dari komunitas masyarakat, instansi pemerintahan hingga pelaku usaha seperti hotel, kafe, dan restorannya ingin menghadirkan suasana Nobar di lingkungan masing-masing. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat Kalbar untuk merayakan pesta sepak bola dunia secara bersama-sama. TVRI sebagai pemegang hak siar menegaskan bahwa lisensi Nobar menjadi jaminan legalitas dan kenyamanan acara. Dengan lisensi resmi, penyelenggaraan dapat memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, serta mendapat dukungan teknis siaran langsung. Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, disiarkan melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kehadiran Nobar di berbagai titik Kalbar diharapkan menjadi momentum kebersamaan, mempererat solidaritas sekaligus menghadirkan euforia sepak bola dunia bagi masyarakat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Mateo Becker mengaku bangga setelah menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior. Bek muda itu juga mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola nasional. Becker mendapat kesempatan tampil saat Indonesia mengalahkan Oman 3-0 pada FIFA Match Day. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026. Pemain berusia 16 tahun itu mengaku sulit menggambarkan perasaannya setelah pertandingan. Atmosfer stadion dan dukungan supporter memberi kesan mendalam bagi dirinya. Perasaan saya saat di stadion hari ini tidak bisa berkata apa-apa. Hingga saat ini saya masih merasakannya. Becker mengatakan momen menyanyikan lagu Tanah Airku menjadi pengalaman yang sangat emosional. Ia mengaku tidak mampu menahan perasaan saat lagu tersebut berkumandang. Saya pikir Anda bisa melihat ketika kami menyanyi di Tanah Airku, semua emosi saya keluar, saya sangat senang. Selain debut, Becker juga mencatatkan rekor bersejarah menjadi pemain termuda yang tampil bersama Timnas Indonesia Senior Utama. Saat bermain ia tercatat berusia 17 tahun 23 hari. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under-invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, benar. Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Benar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Kami sebetulnya anak-anak dengan kunci atas B sama tadi coklat juga. Sebenarnya banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya dan si tikar.
12: Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja Pak?
11: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
10: Ini benar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Ini yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 351 yang satu 46 dan sudah di sana dan yang satu pulang ke tanah air. Alhamdulillah kita bangga dan bahagia.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
15: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Reritus Mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian forum penjaga pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan forum penjaga pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Karena tetapi ia mampu tampil impresif di game-game sebelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RR Tahuna di FM 105,4 MHz dari FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, di manapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk program tahunan malam ini, Mimbar Agama Kristen, untuk edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Adalah satu sukacita iman ketika kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Karena itu, sebelumnya mari kita siapkan hati, kita masuk dalam ibadah malam ini, kita berdoa. Mengucap syukurlah kami kepadamu ya Tuhan Allah, oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan. Kembali lagi kami boleh ada di acara Mimbar Agama Kristen di malam ini bersama dengan RRI Pro 1 Tahuna. Karena itu Bapa, rahmatilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kami akan membaca mendengarkan berita firman Tuhan, kami sungguh percaya para pendengar sekalian ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami memahami, memberlakukan kehendak firman Tuhan di hidup ini. Oleh kuasa darah-Mu ya Yesus Kristus, kami akan belajar firman-Mu malam ini. Amin. Bagian Alkitab di malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasal 7 dibaca ayat 24 sampai dan yang ke-27. Demikian perkataannya di bawah judul Dua Macam Dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Sampai demikian jauh batas pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Perenungan kita di malam ini diberi tema iman yang bertahan dalam badai. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar yang diberkati Tuhan. Hidup ini dia tidak berhenti bergerak. Seringkali tanpa kita minta, badai itu datang menghampiri kehidupan. Entahkah itu berupa pergumulan ekonomi, kesehatan yang menurun, atau konflik dalam keluarga. Bahkan juga badai itu bisa berupa kecemasan akan masa depan. Nah, pertanyaan yang muncul di saat ini adalah bagaimana agar kita tetap berdiri teguh di tengah badai yang datang? Yang pertama, dengan badai itu dapat membedakan fondasi iman seseorang. Nah, Saudara, Tuhan Yesus dia tidak menjanjikan bahwa orang percaya akan bebas dari hujan atau banjir. Sebaliknya, Yesus berkata bahwa badai pasti datang. Perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya badai itu, melainkan pada fondasi di mana kita membangun hidup itu sendiri. Kadangkala kita membangun rumah kehidupan kita di atas pasir. Artinya berdasarkan kekuatan diri sendiri, berdasarkan harta, posisi jabatan atau pengakuan orang lain. Dan semua itu terlihat indah saat cuaca cerah. Namun ketika badai datang, hal itu tidak dapat menopang jiwa seseorang. Yang kedua, membangun di atas batu karang. Nah, saudara, membangun di atas batu karang itu berarti menaruh seluruh hidup kita di bawah otoritas dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh. Dan itu berarti Dia mendengar. Yaitu membuka hati setiap hari untuk firman-Nya. Jadi ketika kita membangun di atas batu karang, itu berarti kita membuka hati kita untuk setiap hari mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Dengan menerapkan nilai-nilai kasih, menerapkan kejujuran dan pengharapan dalam tindakan nyata, kendati pun dalam situasi yang sulit. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar yang diberkati Tuhan, kadangkala keberimanan seseorang itu tergantung dari keadaan yang ada. Ketika kita ada dalam kenyamanan, maka di situ kita mampu untuk memuji memuliakan Tuhan. Tetapi ketika persoalan itu hadir, ketika badai itu menerjang kehidupan, kadangkala kita mulai bertanya, di manakah Tuhan di kehidupan ini? Tetapi saudara, ketika kita menjadikan firman Tuhan menjadi dasar keputusan kita, sesungguhnya kita sedang menanamkan akar yang dalam. Saat angin kencang bertiup, kita mungkin bergoyang, tetapi kita tidak akan pernah roboh. Karena itu ketika kita tidak pernah roboh, muncul juga pertanyaan, mengapa kita boleh bertahan? Alasannya adalah bukan karena kita kuat, melainkan karena pribadi yang menjadi dasar kita adalah Yesus Kristus. Di masa sulit, kadang kita merasa Tuhan jauh. Namun sesungguhnya, dalam badai itu keimanan kita sedang diuji. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia adalah batu karang yang teguh, yang tidak pernah bergeser. Dia adalah tempat kita bernaung saat ombak kehidupan menerjang. Karena itu saudara, apapun yang sedang kita alami sekarang, mungkin kita sedang merasa lelah dengan keadaan yang ada. Mungkin kita takut akan kehilangan arah. Tetapi ingatlah, bahwa kita memiliki dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Karena itu jangan menyerah, karena badai yang sedang menerjang. Tetapi gunakan kesempatan di tengah badai yang ada untuk memeriksa fondasi kehidupan kita. Sudahkah kita mendasari hidup pada janji Tuhan itu? Atau masihkah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Karena itu bagian pembacaan Alkitab malam hari ini tentang dua macam dasar ini mau mengantar kepada kita sekalian untuk kita boleh memeriksa keberimanan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita membangun keberimanan kita itu di atas pasir? Yang tidak adanya kejujuran, yang tidak adanya kesetiaan, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, ataukah kita membangun dasar keberimanan kita di atas batu karang yang teguh? Sebab ketika kita melandasi keberimanan kita di atas pasir, maka keberimanan kita tidak akan bertahan. Kita pasti akan goyah dan kita pasti akan roboh dengan berbagai persoalan, pergumulan, badai kehidupan. Tetapi ketika kita melandasi keberimanan kita di dasar batu karang yang teguh itu, sesungguhnya kekuatan, kemampuan Tuhan anugerahkan bagi kita dan kita mengandalkan Dia sang pemilik hidup untuk kita boleh melangkah, melanjutkan kembara juang ini. Hiduplah bersama Tuhan dan biarlah keberimanan kita bertahan di tengah badai kehidupan yang ada. Tantangan hidup akan datang, tetapi iman yang dibangun di atas Kristus akan tetap teguh. Amin. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami bersyukur atas segala karya kasih Tuhan yang mewarnai perjalanan kehidupan kami umat gembalaan. Di malam ini, di acara mimbar agama Kristen, kami boleh baca dengarkan firman Tuhan, cerita dua macam dasar. Ini mau memotivasi akan kehidupan keberimanan kami di hadapan Tuhan. Untuk kami memeriksa kembali seberapa jauh ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan sang pemilik hidup. Apakah fondasi iman kami berdiri di atas pasir ataukah di atas batu karang? Dan semua itu akan terlihat ketika badai kehidupan menerpa kami. Karena itu Tuhan, dimeteraikanlah firman-Mu di hati kami sekalian. Dikuatkan, dimampukanlah kami di dalam menjalani akan hari-hari kehidupan ini untuk kami selalu berserah dan berseru kepada Tuhan Yesus, sang pemilik hidup. Sebab oleh kuasa kasih dan kemurahan Tuhan, dimampukanlah kami untuk kami boleh menjalani hari-hari hidup dalam terang dan kuasa sayang-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan. Diberkatilah seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah kasih kemurahan Tuhan itu juga yang akan selalu ada menuntun menyertai langkah kehidupan dari anak-anak-Mu sekalian. Dan mungkin di saat ini ada anak-anak Tuhan yang sementara bergumul dalam penderitaan karena sakit. Entahkah mereka dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan kami sungguh percaya, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat yang sementara dikonsumsi oleh mereka yang sakit. Segala usaha upaya pemulihan dari keluarga ada dalam pemberkatan Tuhan. Dan karena itu kami percaya, ketika segala sesuatu ada dalam pemberkatan Tuhan, sesungguhnya harap damba kesembuhan itu boleh terjadi menurut rancang bangun Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberkatilah hamba-hambamu selaku pemerintah, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, Forkopimda, bahkan mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Tuhan, mereka sekalian adalah alat di tangan Tuhan dalam tanggung jawab yang teremban di pundak masing-masing sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Karena itu Bapa, rahmatilah pemerintah kami sekalian. Kerjasama antara pemerintah dengan mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, kiranya itu tetap terjalin utuh, sehingga dari apa yang mereka rencanakan adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberkati pemerintah kami bersama dengan keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga pemerintah kami sebagai teladan hidup yang baik dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di tengah situasi kehidupan yang ada, Tuhan ada pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Karena itu Bapa, di malam ini kami serahkan ketiduran kami sekalian dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mengimani selalu bahwa pengawalan Tuhan itu dinyatakan bagi kami. Dan kiranya hari esok jadi bagian kehidupan kami. Untuk kembali lagi kami akan melanjutkan kembara juang kami di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Tuhan, dari berbagai situasi kehidupan kami, kami sungguh percaya Tuhan campur tangan. Dan karena itu Bapa, kami pun berdoa bagi RRI Pro 1 Tahuna. Mereka adalah alat di tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi saluran berkat melalui penyiaran mimbar agama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberkati melalui pimpinan semua anak-anakmu yang bertanggung jawab dalam penyiaran. Tuhan pakai, Tuhan berkati sesuai dengan talenta yang ada. Karena itu Bapa, perjalanan hidup kami ke depan, semuanya kami mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sungguh percaya Yesus Sang Immanuel itu yang menyertai langkah kehidupan kami. Kami bersyukur, berserah di dalam nama Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Baik, pendengar, kali ini kita bersama dalam program acara Sweet Memory.

0: Ya, selamat malam pendengar. Jumpa lagi kita dalam program acara Sweet Memory edisi Sabtu 6 Juni 2026. Saya akan temani dalam program acara Sweet Memory hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-809. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Ya, halo. Assalamualaikum Sweet Memory, Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam, Mama Adi Afiq. Silakan.
1: Baca.
0: Ya.
1: Lebih lagu Matahariku Dedi Dores.
0: Oke, baik.
1: Jo, pertama-tama buat Baca selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai tutup ceramah.
0: Amin.
1: Lanjut, kirim Jo ada Omania, ada Mentahi, Mak Dede, Kak Nova, ada Oma Enal, terus ada Oma Aca, Ma Wawu, Kak Nisa, ada Opa Bilki, Mak Iti, dan semua-semua Jo. Mendengar Sweet Memory di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Sejam baca, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Adi Afiq di Tola Tabut. Di belakangnya Mama Adi Afiq sudah digabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Mau Kuica.
0: Ya, selamat malam, Mayo. Silakan.
2: Awu, DP lagu perasaan
0: dari
2: Christine Panjaitan.
0: Oke.
2: Ya. Mau kirim buat Abu Asisa. Selamat malam Abuku. Selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Kemudian mau kirim buat Adi Aki. Ada Nova, Ma Dede, Akan Miarte, Papa Ungke, ada Omania, Mentahi, Anais, Putra Makassar, Ucup, and semua-semua juga penggemar Sweet Memory.
0: Oke.
2: Oke, Wuku, Asisa, terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam.

0: Iya, di belakangnya Mayo di APS. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Yanis, nah.
0: Oke, okay, silakan Pak Yanis.
1: Dipilih lagu dulu, biar putus.
0: Oke, okay, lagu apa?
1: Burung Dalam Sangkar.
0: Oke, okay. Dari?
1: Lupa dari penyanyi.
0: Oke, okay, yang penting itulah judulnya ya, Burung Dalam Sangkar.
1: Jadi pertama buat anak Roy Kuyani, Opa Bukis, Ibu Nur Sanggel, baru ada keluarga Senata Lope, keluarga Beta, baru di Bahang ada Umong, Wak Umang, di Nusa Tabukan ada Mama Itik, di Nerong ada Nusa, Winda, Guntur, di Tola ada Mama Ade Apik, baru lewat tadi, di Bawangkulu ada Pak Uke, di Mangan itu ada Mama Ibuem, di Tidore ada Ibu Halimah, di Bus ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Uke, di Mahen ada Bapak Ungke lagi, di mana yang ada Yaya Yanis, di Upel ada Ucuk, baru di Medan ada Mairona, di Susel ada Pak Asri, Bangka Belitung ada Pak Kamisi, baru Sulawesi Tengah ada Pak Irman dan Pak Nasrung, di Matutuang ada Bapak Opo, di Malah ada Mama Opo Rei, Wabuk Momo, dan lebih khusus untuk Wabuk Nova dan Wabuk Mary, Bapak Parang, Jantra, Mama Dede, dan semua yang hadir tadi.
0: Iya, oke. Iya, Pak Yanis, ini Burung Dalam Sangkar ada yang dangdut? Ini enggak tahu ini mana kalau dangdut.
1: Oh, begini, Jo. Ganti, Jo. Tanggur Pengaribuan.
0: Judul?
1: Jangan Salam Nilaiku.
0: Oke, baik. Itu saja?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan khusus waktu penyiar.
0: Baik. Oh, dengan Aziza ini ya, Pak Yanis.
1: Oh, Kak Aziza.
0: Iya.
1: Oh, terima kasih.
0: Baik. Terima kasih kembali buat Pak Yanis yang ada di Naha. Ya, di belakangnya Pak Yanis yang mau bergabung, silakan dalam program acara Sweet Memory. Halo, selamat malam. Sweet Memory, halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Bapak Pandi di Batabu.
0: Oke, silakan Bapak Pandi.
2: Dekat lagu Setangkai Bunga Putih, Om.
0: Oke, baik.
2: Oh, kirim yo buat Om Wicca, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Baru yang selewat tadi ada Pak Yanis Dinaha, ada Bang Okorei di Mala, ada Opa Wilgi, ada Misa, Wawinda, Pak Guntur, sama Opa Ardi, kemudian ada Mama De Api, ada Mama Purishwati Biru, Mama Isti, Ibu ada Mauna, kemudian ada Mama Wawu, KB2, ada Boy, ada Bapak Udo, baru ada Tolong Tiau Nova, ada Asri di Sosial, dan semua-semua jawab pendengar Sweet Memory di mana saja berada. Semua dapat salam dari Pak Pandi. Oke, begitu cukup. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya terima lagi line telepon. Halo, selamat malam. Sweet Memory.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Mama Puardi.
0: Oke, silakan Mama Puardi.
3: Mukirinnya pertama buat Wau Ica, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Oke, okay, baik.
3: Kirim yo tadi ada Papa Pandi, Nisa, Paraguntur, Marawinda, Madiapik, Maiti, Maunda, Mawawu KB2, Nova, Mauporei, Mauporizuat, Boy, dan semua Jo mendengar Sweet Sweet Memory.
0: Okay.
3: Sehat selalu.
0: Lagunya?
3: Oja, DP lagu Dian Pesesa, satukanlah hati kami.
0: Oke, baik.
3: Itu jawabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Opo Ardi di Morongnya. Di belakangnya Mama Opo Ardi, satu lagi penelpon, Sweet Memory, halo.
4: Halo, Assalamualaikum, Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Ibu Halimah Tidoreteng.
0: Oke, silakan.
4: Buat Wau Ica, selamat bertugas sampai akhir penyanyi.
0: Amin.
4: Dipi lagu Tenda Biru.
0: Oke, okay, baik.
4: Buat, mau kirim jo buat Pak Yanis Dinaha. Terima kasih sudah kirim. Nova, Mak Dede, Mak Aya, dan semua juga penggemar Sweet Memory.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Halimah di Tidore Tengah. Baik, saya Tanula yang telepon. Kita akan dengarkan ada tiga lagu yang mau turun di Dores, Matahariku, Kirisin Panjaitan Perasaan sama Tagor Pengaribuan Jangan Salah Menilai. Selamat malam buat Mama Adi Afik di Tola Tabut, ada Mayok di Apeng Sembeka, dan Pak Yanis yang ada di Naha. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Dan sesudah tiga lagu ini, sebentar kita akan kembali buka line telepon di 0812 5503 8009. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 31 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi saya terima line telepon. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Nama Ibu Cibet Timur.
0: Oke, silakan.
1: Sama-sama mencuri juga saya Ija, sama juga itu sampai aku penjara.
0: Amin.
1: Beliau pada segera tadi saya menyisa ada Mali Atis, ada Mama Ukurin, ada Pandi, Pak Ujok,

0: Dan semakin maju pencinta produk teh di memori mereka berada.
1: Oke.
0: Okay.
1: Baik, lagunya apa ini?
0: Dari Panca, sementara biarlah begini.
1: Panca dengan judul?
0: Sementara biarlah begini.
1: Aduh, kurang jelas nih, Mak.
0: Sementara biarlah begini.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah digabung ada Nova di Anggis. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Abu, Sweet Memory.
1: Iya, Sweet Memory, silakan Kak Nova.
2: Lagu dulu Abu.
1: Iya, silakan.
2: Cincin Kenangan Nur Afni Octavia.
1: Oke.
2: Buat Wawu, sehat selalu, semangat terus sampai selesai penyiaran.
1: Amin.
2: Mau kirim Pak Nisa, ada Bapak Udo, baru habis bercerita Teran 2 Pak Udo, jangan lupa ya tanggal 4. Boy, ada Opa Bilkis dengan Pak Yanis, ada Nais, ada Mutahid, Mama Dede. Mama Dede, sama so, Abu?
1: Belum. Belum
2: gak? Halo, Bu.
1: Iya, belum.
2: Oh. Mama Inka, Oma Nia, Putra Makassar, Papa Ungke, semua-semua aja, Bu. Ada Agus di Manente, salam kompak selalu. Dan selamat malam. Aman DP lagu, Bu?
1: Aman.
2: Oke, Bu. Jangan cantik. Malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam buat Nganova yang ada di Angges.

0: Ya, di belakangnya Kanova, Sweet Memory. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Memory. Dari Mama Pore di Malang.
0: Oke, silakan Mama Pore.
1: Buti lagu Gelombang Cinta.
0: Lagunya apa? Gelombang Cinta.
1: Gelombang Cinta.
0: Jari.
1: Itu. Suluk lagi.
0: Oke, nanti mau dicari sebentar.
1: Ya, pertama mungkin buat wau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian buat wau Nopa, Manisa, Made Apik, Maiti, Mariswat, Arawinda, Mama Opo Ardi, baru Papa Pandi, Papa Udo, baru Mawawu, ada Opa Bilgis, Pak Yanis, Binaha, baru Ungke, ada Papa Ungke, ada Boy, kemudian semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Mama Pore yang mau bergabung Sweet Memory. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Sweet Memory.
2: Waalaikumsalam Sweet Memory.
0: Iya, silakan Asri.
2: Mau request lagu dulu.
0: Lagu apa ini?
2: Ganti Sesa.
0: Judul?
2: Walau Hati Menangis.
0: Oke.
2: Ya, kirim. Ada Mama Awo, ada Mama Ipi, ada Mama Enal, ada Mama Fuadi, ada Popok Pandi, ada Ungke, ada siapa lagi? Merona di Medan. Terima kasih banyak saja tampak.
0: Oke.
2: Lagi tugas, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Sulawesi Selatan. Iya, di belakangnya Asri satu lagi penelpon dan sementara kita akan lanjut dengarkan tiga buah lagu. Iya, sudah digabung. Halo, selamat malam Sweet Memory.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sweet Memory dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Poriswat di Biru.
0: Oke, silakan Mama Poriswat.
3: Kirim yo pertama Bapak Wau lagi tugas. Sukses selalu sampai selesainya tugas.
0: Amin.
3: Kirim yo tadi ada Mama Ade Afi, Kaunisa, Mama Pore, Mama Ponadil, Paisan, ada Mama Po Ardi,

0: Opa Bilgis, dan sama-sama jauh pecinta Sirma Murid saja berada dalam persahabatan selalu. Jepi lagu aku, Air Mata Jadi Saksi.
1: Air Mata Jadi Saksi, dari?
0: Ya, Poppy Mercury.
1: Poppy Mercury, Air Mata Jadi Saksi. Oke.
0: Oke, begitu jauh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan saya tahan dulu line telepon. Kita akan dengarkan lagu. Kali ini ada lagu yang mau turun. Ada lagu dari Pan Bersentakai Bunga Putih. Ada Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami. Sama Desi Ratnasari, Tenda Biru. Selamat malam buat Bapak Fandi di Batabut, Mama Opo Ardi di Moronge, dan juga Ibu Halima di Tidore Tengah. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Ya, pendengar, sudah 55 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Untuk kebersamaan kita dalam program acara Sweet Memory, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan sekali lagi untuk program acara Sweet Memory ini, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung silakan, saya masih menunggu di 0812-5503-8009.

Iya, pendengar, nampaknya lain telepon. Oke, sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam, Sweet Memory. Sweet Memory, halo, selamat malam. Oke, terputus, dicoba kembali. Dan sebentar kita akan dengarkan lagi, ada lagu yang motor, ada Pance. Dengan judul Sementara Biarlah Begini, sama Nur Afni, Octavia, Cincin Kenangan, dan Heavy Machine, Gelombang Cinta.

Baik, pendengar, kembali lagi saya terima lain telepon. Oke, belum ada yang gabung. Kita langsung saja dengarkan tiga lagu. Ada Panca, Nur Afni sama Hivi Mansion dengan Gelombang Cinta. Selamat malam buat Mama Iti Bukida Timur, Nova di Angges, dan juga Mama Opo Ray yang ada di Malatabo. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar, kembali lagi saya terima line telepon. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, assalamualaikum Sweet Memory.
0: Iya, dengan
1: Ibu Halimah balik lagi.
0: Silakan.
1: Mak Yo di AP dan semua penggemar Sweet Memory yang di AP. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bertugas ke lagu ini sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Halimah. Ya, di belakangnya Ibu Halimah yang mau bergabung, silakan, masih ada kurang lebih 47 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Sweet Memory. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sweet Memory, Om Ica.
0: Iya, silakan Nisa.
1: Itu lagu kesetiaan dari Obi Mesak.
0: Oke.
1: Ada tepuk tuh?
0: Ada.
1: Chris. Kenapa di pengenapa, kenapa dari rumah itu, nah adik-adik, nah rumah ibu, adik-adik, besarin, baru buin, kalau udah kaya nih, is, ungke-ungke, pindah guntur, oke wangu, betul, selamat berjalan, selamat khusus, terus, terima kasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisa di Morongnya. Iya, di belakangnya Nisa di Morongnya yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk kebersamaan kita di program acara Sweet Memory, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, sudah digabung Sweet Memory. Halo, selamat malam.
2: Sweet Memory, selamat malam. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan
2: Mairon Alime dan Mbak Dita.
0: Oke, silakan.
2: Berkas lagu darinya, Heidi Diana, Mimpikanlah Diriku.
0: Heidi Diana.
2: Iya, Mimpikanlah Diriku.
0: Oke, tunggu saya cari dulu ya.
2: Oke.
0: Okay. Silakan.
2: Salam sejahtera. Buatnya Mbak Gija, buatnya Mbak Nisa, Ibu Anima, Mbak Una, Mbak Isi, ada Asri, ada Opa Bilki, ada Mbak Boleh, buatnya komisi semua dan nama para pencinta seluruh di malam hari ini, Mbak.
0: Bisa diulangi judul lagunya apa tadi, Mayrona?
2: Mimpikanlah diriku.
0: Kalau itu tidak ada, cuma ada mimpi janganlah datang ini.
2: Iya.
0: Mimpi janganlah datang. Kalau mimpikan diriku itu lagu Dewi Yul.
2: Itu enggak. Jadi Diana juga ada lagu pertama.
0: Oh, nanti saya cari aja ya judul lagunya Mimpikan Diriku. Oke. Okay.
2: Iya, kalau enggak nanti dari Ria Angelina tiada yang lain.
0: Tunggu, sabar ya.
2: Iya, dari Ria Angelina.
0: Oh, kalau itu ada Heidi Diana, Mimpikan Diriku.
2: Oke,
0: okay, itu saja ya.
2: Okay. Iya, tetapi cari ya dulu yang tadi, kalau enggak itu aja.
0: Ada.
2: Oke.
0: Baik. Oke.
2: Selamat bertugas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di jalan.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Mayrona di Medan. Di belakangnya Mayrona di Medan yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi ya, masih banyak waktu untuk Ani yang bergabung dalam program acara Sweet Memory. Halo, selamat malam Sweet Memory.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Ibu ha.
0: Ija, oke, silakan Ija.
3: Mau kirim jo. Di ada Pak Burhan, ada Pak Bula, ada Bu Iji, ada Pak Bilgi. Di pantai ada Madesa Ida. Di bawah ada Pak Desari. Di Mama Oho, dan Sopak Pandi. Di Mama Pandi. Di Trenggano ada Bapak Budo. di rumah sini ada Bung Alex.
0: Oke.
3: Okay. Itulah Mbak. Aku tak rela.
0: Ya. Dari siapa itu?
3: Saya
0: gabung, Jok. Oke, kalau tidak ada gabung aja ya, Ica ya.
3: Iya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam.

0: Iya, ini aku Tarela dari Tony Pereira. Nanti dihadirkan sebentar. Di belakangnya Ija. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ada Bung Alex juga.
0: Oke, silakan Bung Alex.
1: Semua kita mengirim kita bersejarah. Bayan Jembaga.
0: Iya.
1: Pokoknya yang lain kan ada di desa, di mana tuh, oh, di situ. Coba kita kirim ke Jembaga. Cuma lagu gabung
0: ya. Oke, bye.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Bung Alex di Beha. Baik, kita akan dengarkan 3 lagu. Ada Dian Piscesa, Walau Hati Menangis. Ada juga Poppy Mercury, Air Mata Jadi Saksi, sama Obi Mesa, Kesepian. Selamat malam buat Asri di Sulawesi Selatan. Ada Mama Poriswat di Biru. Dan juga Ibu Halima di Tidore Tengah yang gabung sama Nisa yang ada di Merongge. Dan juga Bung Alex yang ada di Beha. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Kali ini saya mencoba menyajikan lagu yang berirama keroncong. Semoga para penggemar saya bisa menerima dan bisa menikmatinya.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: pendengar, sudah 37 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 23 menit ke depan untuk keberesan kita di program acara Sweet Memory. Baik, sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, Sweet Memory dengan siapa, di mana ini?
1: Putra Makassar.
0: Dengan siapa, Putra Makassar? Silakan. Lagunya apa ini, Putra?
1: Itu lagu dengan judul.
0: Judul?
1: Kau Bukan Dirimu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, mau kirim salam. Pertama buat Pak Wija. Selamat malam, selamat tugas. Tetap semangat.
0: Amin.
1: Mau kirim jauh yang kau lewat-lewat tadi. Kalau ada api di tolan. Ada mentari, ada pokoknya, dan sama-sama juga pengemar Sweet Memory. Salam Sweet Memory.
0: Oke.
1: Terima kasih, Boisa.
0: Baik, terima kasih buat Putra Makassar di Tongge. Wadah, di belakangnya Putra Makassar ada Bung Agus Kansil di Towo. Selamat malam, Bung Agus.
2: Halo, selamat malam, Kak Bu Ica.
0: Iya, silakan.
2: Lagu ya dulu, Kang.
0: Lagu apa?
2: Hati Yang Luka.
0: Dari? Bruri? Atau?
2: Miriam Belina tuh.
0: Oh, Hati Yang
2: Bruri, Jo.
0: Tunggu ya, mau cari dulu Hati ya, Yang Bruri. Luka.
2: Oke, pertama-tama salam buat Kak Bu Ica, selamat bertugas. Hanya sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Berikut yang baru lewat tadi ada Putra Makassar. Selamat malam, Jo. Selamat berkudapa di udara.
0: Iya.
2: Semoga sehat-sehat dan semua-semua yang sudah lewat tadi. Selamat malam, Jo, semua. Semoga Tuhan tetap aku di udara.
0: Oke. Okay. Yang mana ini, Bruri atau Betaria Sonata?
2: Betaria Sonata.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam buat Bung Agus yang ada di Towo. Di belakangnya Bung Agus yang mau bergabung, ya terputus. Dicoba kembali. Ya, sudah digabung lagi Sweet Memory. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Sweet Memory. Oke, dicoba kembali. Baik, kita akan dengarkan lagu. Ada lagu dari Hedy Diana, Mimpikan Diriku. Terus ada lagu dari Tony Pereira, Aku Tak Rela. Sama Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Selamat malam buat Mayrona di Medan. Ada Ijadi Beha dan juga Putra Makassar di Tonggeng Hoada. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 56 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Sweet Memory untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan sebentar, tepat pukul 23, kita akan lanjut dalam program acara kita, yaitu di program acara Tahuna malam ini untuk mandikan lagu-lagu oldies manca negara. Saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan ikuti program acara kita yang terakhir di Renungan Malam. Dan satu lagu terakhir dari Betare Sonata Hati Yang Luka, lagu ini yang minta oleh Bung Agus ya, yang ada di Towo. Dan selamat malam buat Bung Agus dan juga seluruh pendengar setia Pro 1 di program acara Sweet Memory dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih dan Anda bisa bergabung di Sweet Memory pada besok ya. Seperti biasa, acara Sweet Memory hadir setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Ya, peringkat 25 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, saya masih terus untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara ke negara Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan ikuti program acara kita yang terakhir, yaitu dalam program acara Renungan Malam.

Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang

It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Hikage Hage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Hikage Hage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan tutup siaran di malam hari ini, saya akan hadirkan dulu kroniker Anda dengan renungan malam.

Pendengar, di penghujung hari, mari merenung sejenak. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum tercapai, hingga lupa mensyukuri nafas dan nikmat hari ini. Ingatlah janji Allah, bahwa jika kita bersyukur, niscaya Ia akan menambah nikmat-Nya. Sadari nikmat kecil, mensyukuri hal-hal sederhana seperti bisa bernafas, beristirahat dengan aman, dan berkumpul dengan keluarga adalah kunci ketenangan jiwa. Ujian kehidupan. Hidup adalah ujian. Bersyukurlah saat lapang dan bersabarlah saat sempit. Keduanya mendatangkan kebaikan bagi seorang mukmin. Syukur bukanlah berarti hidup sempurna, melainkan memilih melihat kebaikan Allah di segala keadaan. Setiap masalah adalah cara Allah menguji dan mendewasakan kita. Tutup hari Anda dengan ucapan alhamdulillah atas apapun yang telah dilalui hari ini. Ketika langkah hari ini telah usai, kita belajar satu hal sederhana. Hidup tak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi selalu memberi apa yang kita butuhkan. Berkah tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang Ia hadir sebagai nafas yang masih berhembus, sebagai tubuh yang masih kuat melangkah, sebagai hati yang masih mampu bertahan meski lelah. Seringkali kita lupa bersyukur karena terlalu sibuk menunggu yang lebih. Padahal, dari syukur yang kecil itulah lahir ketenangan yang besar. Dari ucapan terima kasih yang lirih, Tuhan menumbuhkan rasa cukup di hati. Malam ini, mari kita menundukkan hati, mensyukuri hal-hal sederhana yang mungkin luput kita sadari hari ini. Senyum yang sempat terbit, rezeki yang cukup, atau kekuatan untuk bangkit kembali. Karena ketika kita belajar bersyukur atas yang sedikit, Tuhan akan mempercayakan yang lebih. Dan saat ini, hati dipenuhi syukuri, tidur pun menjadi lebih tenang, jiwa pun terasa lebih ringan. Ya, berikan demikian untuk renungan malam kita edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia mendengar siaran Pro 1. Saya Azza Busa yang bertugas bersama rekan operator kami Martin Pereira. Ucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa, selamat beristirahat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Di suasana pagi ini, persembahan Nurwani akan hadir mengawali kebersamaan kita di kesempatan siar hari ini untuk mengisi mutiara pagi. Kemudian hadir informasi pada pukul 6 dalam sehari lintas Nusa Utara sepekan untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Sebanyak apapun tugas yang menanti untuk dikerjakan sepanjang hari ini, bersama Pro 1 akan menemani kesibukan Anda dengan berbagai informasi-informasi terupdate dari sumber resmi portal kami, kemudian dengan persembahan ulang untuk menyemangati Anda dalam menjalani berbagai tugas dan karya. Pukul 9 hadir, saya langsung ibadah Minggu pagi untuk umat Kristiani di Kutlahuna dan sekitar. Sebanyak apapun tugas yang menanti, bersama Pro 1 kami antar untuk menuju kesuksesan. Bersama saya Umi, hadir hingga pukul 11 nanti di kesempatan

Baik, pendengar Yaris, selamat pagi. Baru pagi kesiani, selalu berharap banyak tantun dengan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam berbagai aktivitas dan tugas sepanjang hari ini. Selamat kidung rohani hadir di Susana Pagi.

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Ciri orang beriman. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ciri orang beriman nampak dari sikap dan pilihan hidupnya.

kasih dan ketulusan. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dorongan dan keluarga adalah semangat yang luar biasa dalam meraih masa depan.

0: Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
1: Pada hari-hari, umat Kristiani masih dengan kidung-kidung rohani yang hadir untuk suasana pagi ini. Mandi.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

pendidikan demi kebaikan. Amsal pasal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Bersikaplah tegas, namun penuh kasih, sehingga sejak kecil anak mengerti pentingnya takut akan Tuhan, serta membedakan yang baik dan yang buruk. Jangan terlambat mendidik anak-anak Anda.

Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Baik, pendengar dari Poro 1, selanjutnya kita ikuti Sari Lintas Nusa Utara Sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026.

Radio Republik Indonesia tahunan dengan sara lintas di seputar sepekan edisi Minggu 7 Juni 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sihat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya Alexander Dalenggade memulai berita pertama.

0: Jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Kegiatan yang dipusatkan di halaman rumah Jabatan Bupati dipimpin langsung oleh Bupati Michael Tungari, sekaligus agenda tersebut merupakan apel perdana aparatur sipil negara di awal bulan Juni. Dalam sambutannya, Bupati membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, mengatakan bahwa peringatan hari lahir Pancasila bukan kegiatan seremonial belaka. Hari lahir Pancasila harus dijadikan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.
1: Kita memperingati hari lahir Pancasila bukan sekedar sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya perdamaian dan keadilan. Di tengah ketidakpastian global dan perkembangan teknologi yang cepat, Pancasila tetap menjadi bintang penuntun dan jangkar moral bangsa.
2: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Profesor Yudian Wahyudi, dalam sambutan tertulis yang dibacakan PLH Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, Michel Sahambe, pada upacara bendera Hari Lahir Pancasila lingkup LPP RRI Tahuna, Senin 1 Juni 2006 menyatakan, Pancasila adalah jangkar moral kita menghadapi turbulensi global melalui disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
3: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijaksanaan luar negeri kita yang bebas aktif.
2: Pancasila sebagai benteng di wilayah perbatasan tentu suatu hal yang harus menjadi pandangan hidup bangsa dan negara. Tokoh pemuda perbatasan Sangihe, Randy Sasela, mengatakan Pancasila sejak didirikan Bung Karno, Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup. Ketika dijadikan sebagai pedoman hidup, semua sepakat dengan mengamalkan Pancasila menjaga keberagaman di negara kita.
4: Karena sebagaimana kita adalah sebuah bangsa yang negara yang plural, maka sudah barang tentu Pancasila ini hak benar kita membuat di tengah keberagaman budaya, agama, suku, termasuk di permasalahan ini.
5: Pelantikan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi momentum penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah sekaligus memperkuat birokrasi yang profesional, melayani, dan berintegritas. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara pengambilan sumpah janji jabatan Sekretaris Daerah Selasa 2 Juni 2026 menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekedar pengisian jabatan struktural, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan optimal.
6: Pelantikan ini bukan sekedar pengisian jabatan, melainkan bagian penting dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Sekretaris daerah memiliki peran yang strategis sebagai koordinator birokrasi dan motor penggerak manajemen pemerintahan daerah. Jabatan ini merupakan salah satu puncak karir ASN atau dapat disebut sebagai grade terakhir dalam kepemimpinan birokrasi daerah yang menuntut kompetensi, integritas, serta tanggung jawab penuh. Seorang sekretaris daerah tidak hanya dituntut untuk menjadi administrator yang baik, namun juga pemimpin birokrasi yang mampu membangun koordinasi, menjaga harmonisasi, dan memastikan seluruh roda pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya, Pemkab Sangihe sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Sebuah capaian bergengsi yang menjadi simbol kuat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bupati Sengihe Michael Tungari mengatakan bahwa capaian ini bukan sekedar penghargaan administratif semata, tetapi menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan di Kepulauan Sengihe terus bergerak ke arah yang lebih baik, profesional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di tengah berbagai tantangan pengelolaan pemerintahan saat ini, keberhasilan mempertahankan WTP selama 12 kali berturut-turut menjadi catatan penting yang menunjukkan komitmen Pemkab Sengihe dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya.
1: Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan secara tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab. Berkat komitmen, kerjasama dan sinergi kita semua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara. Capaian ini hendaknya tidak hanya menjadi kebanggaan, melainkan juga menjadi motivasi kita untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan, dan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depan.
5: Tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan kerjasama yang kuat, disiplin yang tinggi, serta birokrasi yang solid dan profesional. Hal tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat melantik pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin 2 Juni 2026. Selain itu, semangat kebersamaan, loyalitas terhadap tugas, dan komitmen pelayanan masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menjadikan pelantikan pejabat daerah sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
1: Tantangan pembangunan ke depan memerlukan kerja bersama, disiplin, dan kepemimpinan birokrasi yang kuat. Karena itu, semangat kesetiaan terhadap Sabta Membara harus menjadi nafas dalam setiap pengabdian kita demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sangihe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, dan penyertaan kita semua dalam melanjutkan pengabdian bagi daerah dan masyarakat Kepulauan Sangihe.
0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahuna bersama Bulog Cabang Sengihe tanda tangani kerjasama penyiaran dalam mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan di perbatasan. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh pimpinan Cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul Talama, dan Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, James Awai. Kepsta RRI Tahuna pada kesempatan itu mengatakan bahwa sebagai media publik, RRI terus membangun kemitraan dengan semua stakeholder, terlebih khusus dengan Bulog Cabang Sangihe. Tujuannya adalah informasi tentang program yang dilakukan agar dapat tersampaikan kepada khalayak umum, terutama juga menyangkut ketahanan pangan yang menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo.
7: Membangun daerah perbatasan dalam arti ketersediaan pangan di daerah ini bersama Bulog, kita memberikan informasi ke masyarakat kalau Pak Kepala dan tim ada sesuatu yang ingin disampaikan ke publik, kami terbuka. Jam berapapun, on air maupun off air, ya, dalam arti kita bisa main di semua lini, Pak. Kita bisa main di radio, berbagai multi platform, karena kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kekinian, internet maupun media sosial kita main situ semua, agar supaya pesan-pesan itu tersampaikan dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Melalui kerjasama ini, Kepsta RRI Tahuna berharap terjalin sinergi antar lembaga ataupun stakeholder terkait dalam penyediaan dan penyampaian informasi publik. Sementara itu, pimpinan cabang Perum Bulog Tahuna, Arsul Talama, sangat mengapresiasi bagi RRI sebagai media pemerintah yang mendukung program di daerah. Menurutnya, kehadiran RRI di wilayah perbatasan akan membantu sosialisasi dan menginformasikan pelaksanaan program melalui media multi platform.
8: Terkait dengan ketersediaan stok, dan kalau di sini Pak ada tiga, ada pimpinan, tidak ada wakil. Di sini ada AM manager, mungkin kalau di Bapak setingkat kepala seksi, ya. Kalau di Pemda kepala seksi. Langsung kepala seksi di sini ada tiga, ada AM keuangan, SP.

0: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BBKPD memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN akan dilakukan setelah proses pembayaran gaji induk bulan Juni terselesaikan. Kepala BKPD Kabupaten Sangihe Ceri Londo dikonfirmasi mengatakan berdasarkan peraturan kepala daerah Perkada, pembayaran gaji ke-13 paling cepat dapat dilakukan pada bulan Juni, namun tidak menutup kemungkinan direalisasikan setelah bulan Juni.
1: Perkadanya kita itu paling cepat dibayarkan bulan Juni, tapi bisa saja dibayarkan sesudah bulan Juni. Tapi kami upayakan dalam waktu dekat. Cuma kita harus menyelesaikan dulu pembayaran gaji bulan Juni supaya lebih teratur lah kita. Tapi dalam waktu dekat, ya mungkin dalam minggu-minggu berikut ini. Gaji 13 untuk secara total itu kisaran 18-19 miliar.
2: Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Sangihe tetap berkomitmen selama masa perbaikan Palaparing akan melakukan update informasi setiap hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu SH di wawancara RRI mengatakan progres pekerjaan tim BAK akan diinformasikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat mengetahui seperti apa tahapan-tahapan perbaikan kabel Palaparing sehingga tidak ada opini yang timbul secara negatif.
3: Kami berusaha secara maraton untuk memberitahukan perkembangan setiap hari, setiap jam, dan kami yakin dan percaya bahwa bahkan kami monitoring sendiri bahwa tim yang ada itu bekerja 1x24 jam, karena kami menyaksikan sendiri walaupun mereka berbagi shift bahkan tidak tidur demi masyarakat Sangihe, demi internet di wilayah perbatasan.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kepulauan Sangihe mengkonfirmasi bahwa terjadi lonjakan harga khususnya untuk kebutuhan rempah-rempah. Cuaca yang cenderung ekstrim ikut mempengaruhi lonjakan harga akibat masa dan hasil panen yang terganggu di tingkat petani sehingga distribusi berkurang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindak Sangihe Renov Ponto ketika dikonfirmasi tentang kebutuhan pangan di daerah. Menurutnya pasokan dari luar daerah juga ditunjang hasil panen di tingkat petani. Jika panen berkurang maka otomatis ikut berkurang.
4: Beberapa minggu bahkan hari terakhir ini ada lonjakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok khususnya di sektor rempah-rempah. Apalagi karena kondisi cuaca sangat mempengaruhi pasokan barang kebutuhan pokok, terlebih rempah-rempah yang dipasok dari luar daerah. Karena kita ketahui bersama bahwa daerah kita masih bergantung pada pasokan rempah-rempah atau bahan pangan tertentu dari luar daerah. Sebagaimana informasi yang kami terima dari kontributor pasar kami bahwa ada daerah-daerah tertentu yang memasok rempah-rempah ke Kabupaten Kepulauan Sangihe juga kena imbas dari pengaruh cuaca yang ada sehingga mempengaruhi panen mereka sehingga pasokan ke daerah kita Kabupaten Sangihe agak terbatas, jelas ini mempengaruhi pada harga penjualan.
2: Tahun 2026, KUPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pemonggaran, pergantian, replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas 2B Tahuna, Maverick Palenewen, diwawancara RRI Jumat 5 Juni 2006 membenarkan adanya pelaksanaan paket pekerjaan di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait pelaksanaan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melayari dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal ini, ungkap Mevrid, akan berlaku ketika ada kapal tol laut logistik Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna.
5: Dari UPP kelas 2 Tahuna juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta. Ketika kapal kontainer atau kapal barang tersebut berangkat, seluruh aktivitas itu dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna.
6: Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Tanah Suci dipastikan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi yang diterima dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, jemaah haji Sulawesi Utara dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 12 Juni 2026. Hal itu dikatakan penanggung jawab Pusat Layanan Haji dan Umroh Kabupaten Kepulauan Sangihe, Siti Rahma Dalinsahe, kepada RRI Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, setelah meninggalkan Arab Saudi, rombongan jemaah haji Sulawesi Utara akan tiba di Embarkasi Balikpapan pada 13 Juni 2026 sebelum melanjutkan perjalanan menuju Sulawesi Utara.
7: Untuk kepulangan jemaah haji, sesuai jadwal yang sudah diberikan ke kami, insya Allah jemaah haji Sulawesi Utara itu akan kembali ke Indonesia itu pada tanggal 12 Juni 2026 dan akan tiba di Embarkasi Balikpapan itu pada tanggal 13 Juni. Dan untuk jemaah haji Sulawesi Utara termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, insya Allah akan tiba di Manado itu pada tanggal 14 Juni 2026. Dan kemarin saya sudah komunikasi dengan jemaah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya mengenai kepulangan apakah langsung di tanggal 14 itu, tapi jemaah menginginkan mereka akan menginap semalam karena menurut mereka akan terlalu capek jika langsung berangkat dan masih ada keluarga yang akan bersilaturahmi dengan jemaah di Kota Manado.
8: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan produksi Radio Republik Indonesia Tahunan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

di lapangan. Pemain yang tidak terbiasa dengan kondisi ini akan merasa cepat lelah. Adaptasi sangat diperlukan agar performa pemain tetap maksimal di lapangan. Untuk Amerika Serikat dan Kanada, ketinggian tidak jadi masalah. Ketinggian

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Pandangan RRI, Thomas Tuchel menyiapkan rotasi untuk Harry Kane demi menjaga kebugarannya di Piala Dunia 2026. Oli Watkins disiapkan mengisi peran penyerang saat dibutuhkan. Cuaca panas di Amerika Serikat dan jadwal padat berpotensi menguras tenaga pemain. Peran Harry Kane juga diperkirakan berkurang dibanding Piala Dunia 2022. Peran Ivone Toney, Oli Watkins akan lebih banyak nanti dilakukan untuk menjaga stamina Kane. Piala Dunia kali ini memang berbeda dengan adanya penambahan peserta. Jadwal akan semakin banyak, begitu juga dengan penjaraan antar kota. Beberapa pertandingan akan berlangsung di kota bermeter sampai 30 derajat Celcius. Inggris akan memulai pertandingan mereka melawan Kroasia, selanjutnya Ghana dan Panama akan melengkapi jadwal di babak grup Piala Dunia 2026. Harry Kane akan lebih difokuskan sebagai eksekutor utama serangan Inggris, perannya tidak lagi menjadi kartu as bagi Three Lions di Piala Dunia 2026.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tahun. Nah, musyawarah besar PPK Kusgoro 1957 mendapatkan Sari Yuliati sebagai ketua umum PPK Kusgoro 1957 periode 2006-2031. Penetapan dilakukan melalui mekanisme aklamasi dalam forum yang berlangsung di Hotel Marine Park Jakarta Pusat. Keputusan ini diambil setelah seluruh peserta mubas yang terdiri dari unsur pimpinan daerah kolektif Kusgoro 1957 dari berbagai daerah menyampaikan dukungan dan persetujuan bulat. Dukungan ini mengantarkan Sari Yuliati memimpin organisasi untuk 5 tahun mendatang. Dan sidang musyawarah besar berlangsung dalam suasana demokratis, penuh semangat kebersamaan, serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Ketua pimpinan sidang Mubes ke-5 Kusgoro 1957 Lamhot Sinaga secara resmi mengetuk palu sidang sebagai tanda sahnya keputusan forum. Penetapan ini sekaligus menandai berakhirnya proses pemilihan ketua umum PPK Kusgoro 1957. Sebagai simbol estafet kepemimpinan organisasi, Lamhot Sinaga menyerahkan pataka Kusgoro 1957 kepada Sari Yuliati. Prosesi ini berlangsung hikmat dan mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta mubes yang hadir. Penyerahan pataka menjadi simbol dimulainya kepemimpinan baru Kusgoro 1957 periode 2026-2031. Momen ini juga mencerminkan komitmen organisasi untuk menjaga kesinambungan perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat. Sari Yuliati dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur serta terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh keluarga besar Kusgoro 1957 yang menegaskan akan menjalankan amanah tersebut bersama seluruh kader dan pengurus di berbagai daerah. Ia perlu memperkuat konsolidasi organisasi guna menghadapi berbagai tantangan yang berkembang. Selain itu, kaderisasi dan pengabdian kepada masyarakat akan menjadi fokus penting dalam kepemimpinannya.

terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan.